0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit, Pak. Bisa disampaikan, Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
11: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
17: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun, tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
11: Ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
14: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000 Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan.
1: Alor, pagi ini.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: presentasinya cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi dan ketemu lagi dengan Suara Yangki di Alor pagi hari ini. Dan ini di edisi akhir pekan ya, di tanggal 17 Juli 2026, tepatnya di hari Jumat. Yang lagi beraktivitas, selamat pagi. Dan yang lagi santai, mungkin lagi menikmati cuacanya kota Kalabahi, selamat pagi, selamat menikmati. Dan yang lagi menikmati sarapan juga selamat pagi. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya kita bakal berbincang terkait dengan peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera bersama dengan Bapak Ramli Ajar selaku koordinator P3MD yang ada di Kabupaten Alor. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
0: Bagaimana keadaan hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alor cerah hari ini. Semoga harapan kita sama. Semua kita tetap sehat. Membangun desa sama-sama untuk bagaimana desa itu ke depan menjadi desa yang mandiri.
0: Siap. Baik. Tadi kopi sarapannya.
1: Alhamdulillah tadi sempat ngopi sebentar.
0: Oke, baik. Pendengar yang lagi pantau di YouTube dan yang lagi pantau di 97,2 MHz, selamat pagi. Itu suaranya dari Bapak Ramli selaku koordinator P3MD Kabupaten Alor. Dan seperti topik peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan desa mandiri dan juga sejahtera menurut dari Bapak?
1: Jadi kalau kita bicara tentang desa mandiri dan desa sejahtera, maka kondisi satu desa yang dicapai ini adalah bagaimana mengantar, melihat dari beberapa indikator. Indikator yang dilihat nanti ke depan adalah bagaimana ketahanan ekonomi, bagaimana terkait dengan ketahanan lingkungan, bagaimana tentang layanan dasar, sehingga desa itu dinyatakan desa mandiri. Desa mandiri dalam hal ini adalah bagaimana sehingga pemerintah desa itu, masyarakat itu dalam mengurus, mampu untuk mengurus pengelolaan terkait dengan pemerintahan, terkait dengan potensinya sesuai dengan SDM yang ada di desa. Sehingga dari potensi itu maka muncullah terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung sebuah desa itu menjadi sebuah desa yang mandiri.
0: Ada peningkatan lah
1: ada
0: ya.
1: Ada peningkatan.
0: Baik. Dan sejauh mana peran tenaga pendamping profesional atau TPP dalam mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Alor?
1: Jadi kita bicara tentang peran pendamping. Tentunya banyak sekali peran-peran pendamping yang ada di desa. Peran pendamping di sini adalah bagaimana bersama-sama dengan masyarakat, bagaimana bersama-sama dengan pemerintah desa. Langkah awal itu adalah mengidentifikasi potensi. Kita tahu bahwa di Alor ini antara potensi desa satu desa dengan desa yang satu tentunya beda. Dari hal potensi ini, teman-teman hadirlah pendamping itu memfasilitasi. Memfasilitasi dalam hal ini adalah bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah desa, dari hasil potensi itu dihantar dalam sebuah perencanaan desa, yaitu musyawarah. Dari hasil musyawarah itu, kemudian masuklah dalam menjadi sebuah perencanaan desa. Sehingga dari perencanaan itu muncullah kegiatan-kegiatan yang akan menjadi salah satu kegiatan dalam pembangunan, baik itu dalam pembangunan maupun kegiatan-kegiatan. Jadi pendamping ini adalah hanya memfasilitasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait dengan apa yang menjadi potensi. Di mana kita harus tahu bahwa ketika mengidentifikasi potensi, berarti kita bicara tentang SDM, menghadirkan SDA, mempertemukan SDA dengan SDM. Sehingga dari potensi lokal yang ada, maka muncullah kegiatan yang bisa kita hantar dalam kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang ada di desa. Bagaimana ada terkait dengan edukasi, terkait dengan peningkatan kapasitas kerajinan, kemudian ada sebuah lembaga ekonomi yang ada di desa, yaitu BUMDES. Muncullah kegiatan-kegiatan itu yang masuk menjadi kegiatan yang dalam pembangunan desa.
0: Ada program prioritas?
1: Kalau bicara tentang program prioritas, tentunya program prioritas ini mengacu pada regulasi, yaitu peraturan menteri desa tentang setiap tahun kita program prioritasnya selalu muncul. Nah, dalam program prioritas itu maka muncullah kegiatan-kegiatan yang sudah dihasilkan dalam musyawarah akan dipertemukan dengan regulasi yang ada. Kira-kira kegiatan ini dia bisa muncul tidak, cocok tidak dengan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Memang kita tahu di dalam pengelolaan dana desa itu dia hanya bicara tentang dua kegiatan besar. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan, yang kedua adalah kegiatan pemberdayaan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini salah satunya adalah kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal yang ada. Kita tahu di desa punya lembaga ekonomi sekarang menjadi ada dua. Yang pertama adalah UMDES, kemudian ada juga Koperasi Merah Putih dengan kelompok-kelompok tani yang ada di dalam desa. Nah, dari kelompok tani mereka bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa

0: pelatihan-pelatihan seperti apa. Kemudian kita bicara tentang lembaga ekonomi bumdes. Kalau kita bicara tentang bumdes, berarti kita bicara terkait dengan apa yang menjadi usaha mereka nanti, apa yang menjadi unit usahanya. Dari unit usaha ini tentunya kita melihat dari potensi yang ada. Dari potensi ini makanya muncul ya unit usaha. Kemudian kita bicara siapa lagi yang ada di dalam. Yang mengelola ini siapa? Tentunya masyarakat. Jadi kita tahu bahwa masyarakat kita di desa harus perlu ada peningkatan kapasitas mereka, memberikan pemahaman bagaimana sih mengelola lembaga ekonomi ini dengan baik, sehingga mendapatkan masyarakat ini menjadi masyarakat sejahtera. Kemudian yang kedua, hadirnya bumdes juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Dari hasil kerja potensi yang dikelola ini, maka muncul atau kegiatan itu menghasilkan berupa pendapatan yang mendorong pembangunan yang ada. Jadi desa itu satu ketika nanti tidak selalu mengharapkan dana desa, tapi dia hadir ketika lembaga ekonomi ini jalan, maka pembangunan desa itu akan menggunakan pendapatan asli desa itu
1: mungkin baik. Ini menarik, jadi memberdayakan masyarakat juga ya, dan kreativitas-kreativitasnya muncul berdatangan karena bukan berharap dari dana desa saja, tapi ada program-program yang bisa menghasilkan juga. Nah, ini bagaimana pendamping desa membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran?
0: Okay. Bicara tentang pendampingan desa bersama pemerintah desa, yang pertama adalah pendamping itu bisa hadir seperti apa yang tadi saya jelaskan awal. Dia hadir pertama bersama pemerintah desa dan masyarakat melakukan perencanaan. Perencanaan ini apa saja kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi prioritas pembangunan desa. Perencanaan yang pertama. Yang kedua, hadirnya pendamping desa untuk menentukan saat pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini kenapa dia difasilitasikan? Dilihat dari apakah dia sesuai dengan perencanaan tidak. Kemudian setelah pelaksanaan berjalan, hadir pendamping desa bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada melakukan pengawasan. Apakah pengawasan ini, apakah kegiatan ini benar muncul di dalam perencanaan atau tidak? Kemudian sampai pada pelaporan. Kita harus tahu bahwa pendamping desa dia hadir bukan mengambil alih.

0: Bang Pramli menjadi seorang pendamping ini juga apa ya, mau dibilang harus ekstra nih ya, berhati-hati juga agar supaya masyarakat yang tanda kutip ya, mungkin yang pernah mengalami sedikit problem, persoalan soal dana, nah ini pendamping juga masuk di dalamnya otomatis ya kan. Nah kalau bicara soal namanya tantangan yang dihadapi seperti apa?
1: Okay. Bicara tentang tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa perlu juga saya jelaskan bahwa Alor ini dengan jumlah desa 158 desa, dengan topografi ada kepulauan, ada pegunungan. Sementara kami pendamping desa yang berada di Alor ini total secara keseluruhan ada 70 orang. Dengan total 70 orang ini harus mendampingi 158 desa. Tentunya tantangan kami yang pertama itu adalah terkait dengan kurangnya personil ya, sehingga ada kegiatan-kegiatan di desa yang tidak secara aktif dilakukan. Karena bicara tentang pendamping ini ada levelnya, ada level penerangnya, ada level pendamping desa. Pendamping desa ini dia berada pada skop kecamatan.
0: Kecamatan.
1: Kemudian ada pendamping lokal desa, dia berada pada skop desa. Pendamping lokal satu orang itu dia harus mendampingi 3-4 desa. Tentunya dalam proses pendampingan pasti ada salah satu desa yang mungkin maksimal, karena dia harus membagi pendamping lokal desa, dia harus membagi diri pada 4 desa.
0: Okay.
1: Ketika 4 desa ini dengan jadwal yang bersamaan, ini mempersulit pendamping desa untuk hadir dengan 4 desa secara bersamaan dengan topografi kita ada pegunungan, kepulauan. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah kalau kita melihat terkait dengan

0: hal ini yang kita lihat kehadiran pendamping desa, tantangannya itu kalau untuk kita khusus di Alor adalah pertama itu adalah jumlah personil, kemudian dengan dilihat dari topografi kita ya, setelah banyak tantangan sekali yang menunjukkan pendamping hadir di setiap desa dan topografi, tapi ini merupakan tugas mulia, jadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka tetap hadir di pendamping desa, karena kehadiran pendamping desa itu diatur dalam regulasi itu undang-undang desa, kemudian diatur juga terkait dengan petunjuk operasional kita yaitu Permendes 294 dan ditambah lagi Permendes 3 terkait dengan bagaimana proses pendampingan masyarakat di desa. Ini adalah tantangan buat kami yang ada di pendamping desa yang ada di Alor ini.
1: Jadi
0: grafik kita di Alor.
1: Jadi menurut Bapak Ramli 70 kurang?
0: 70 yang jelas kurang, karena kalau kita bicara tentang maksimal dalam proses pemberdayaan
1: minimal 1-2
0: satu orang dia harus memimpin dua desa. Itu sudah maksimal. Karena bicara tentang desa, kita bicara pembangunan dan pemberdayaan. Di mana menghadirkan desa, menghadirkan pendamping untuk proses pemberdayaan ini. Ini tidak harus hanya satu kali, 2-3 dan berulang-ulang sampai proses itu jalan.
1: Okay. Bagaimana strategi dari untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal?
0: Ya. Jadi terkait dengan proses peran pendamping hadir untuk potensi lokal, yang pertama adalah kita identifikasi terkait dengan potensi yang ada di dalam desa.

melahirkan program apa yang cocok untuk potensi yang ada di desa tersebut, sehingga dari potensi itu masyarakat melakukan kegiatan aktif.

0: Kadang prioritas pembangunan desa selalu setiap tahun muncul
1: untuk
0: kegiatan-kegiatan. Maka kita harus menyandingkan terkait dengan potensi dengan prioritas yang ada di dalam regulasi.
2: Baik. Ini kalau mau dibilang seperti apa peran pendamping desa dalam mendukung penanganan stunting di tingkat desa?
0: Oke. Bicara tentang stunting berarti kita bicara tentang 1000 hari apakah siap mendapatkan pelayanan. Tentunya pendamping hadir tidak sebagai medis, tetapi memberikan pemahaman, ya, pemahaman yang pertama, ya, bagaimana sehingga pola asuh anak, ya, yang kedua pola makan anak, yang ketiga bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang menggunakan fasilitas kesehatan. Kita tahu bahwa di desa banyak masyarakat yang masih terkait dengan belum terlalu paham terkait menggunakan fasilitas kesehatan. Kita tahu pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah mendukung dengan pembangunan fasilitas kesehatan di mana-mana. Hanya bagaimana memberikan edukasi terhadap pemahaman terhadap masyarakat. Kalau sakit ke rumah sakit, kalau sakit ke puskesmas, kalau anak ini masih kecil bawa ke puskesmas. Nah, inilah hadir pendamping desa untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Yang kedua, pendamping desa juga memfasilitasi terkait dengan asupan gizi. Salah satunya kita bicara dalam persediaan desa yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini hadir tujuannya adalah bagaimana meningkatkan asupan gizi masyarakat sehingga keluar dari yang namanya stunting. Di situ peran pendamping tidak selaku sebagai medis, tetapi hanya memberikan pemahaman-pemahaman, edukasi-edukasi terhadap masyarakat tentang kalau seandainya pola asuh, pola makan, kemudian asupan gizi dan sehat ini menjadi tugas pendamping untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2: Berarti Bapak Ramli jangan pernah stres nih.
0: Ya, ya, jadi memang kalau kita bicara pendamping, semua semua persoalan di desa tetap kita hadir di situ.
2: Apapun persoalannya.
0: Apapun persoalannya. Ya.
2: Siap.
0: Tapi kalau persoalan terkait dengan adat, ya itu pendamping tidak.
2: Oke. Ini mau dibilang karakter kita orang timur lah ya. Agak tidak mau dengar-dengaran lah. Nah, ini pendamping ini bagaimana teknis? Pernahkah bertemu dengan masyarakat yang benar-benar aduh ya seperti itulah? Dan bagaimana cara Bapak Ramli sendiri sebagai pendamping, mungkin ada teknis tersendiri, ada cara tersendiri?
0: Memang kalau kita lihat di desa ada beberapa masyarakat. Ada masyarakat yang dia tidak mau lakukan musyawarah, berkumpul, berdiskusi. Dia mau kerja saja. Ah, saya tidak usah kumpul-kumpul lah, kita langsung kerja saja. Nah, ada masyarakat yang dia tidak, dia hanya mau musyawarah saja. Yang lebih parah itu adalah masyarakat yang tidak tahu, tidak mau musyawarah, tidak mau juga kerja. Nah, inilah yang hadirnya pendamping untuk

0: setiap waktu kita hadir di situ, tenang. Kalau tanpa kita bicara, kita kerja nggak bisa. Akhirnya masyarakat sekarang sudah mulai aktif dalam melakukan partisipasi mereka untuk hadir setiap kegiatan di desa. Hadir setiap kegiatan di desa itu memberikan ide, mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Jadi memang tipikal kita yang masyarakat di Alor ya di desa, tentunya kami banyak tidak terlalu banyak lah. Makanya tipikal yang ketiga bahwa saya tidak mau apa, saya hanya dia mau kerja aja, saya mau jalan-jalan saja, tapi saya mau koreksi-koreksi. Nah, ini tipikal ini yang selalu kami dapat di desa dan kami dekati, kami fasilitasi, kami berikan pemahaman sehingga dari situ ternyata ini yang seperti ini yang mau.
1: Berarti sudah melalang buana nih Pak Ramli terkait dengan bagaimana karakter orang kita bisa memahami, jangan memakai dengan egois emosi kita ya Pak ya. Berarti harus sabar. Ini mau sampaikan apa buat teman-teman satu tim nih, buat para pendamping 70 orang ini agar supaya ya bersabar, dan ini pekerjaan yang mau dibilang ya baik, enak, tapi ya itu yang tidak enaknya tantangan-tantangan tadi ya. Mau sampaikan apa buat para tim?
0: Jadi untuk teman-teman pendamping, kita tetap semangat dalam membangun desa. Membangun desa adalah membangun Indonesia. Karena desa, dari pembangunan-pembangunan, kegiatan-pembangunan yang ada di desa ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilihat secara global, secara besar, dan kita secara tidak sadar sudah membangun Indonesia. Maka tetap semangat, tetap berjuang menemui desa, hadir di situ untuk menjadikan desa menuju pada satu titik, yaitu desa mandiri. Desa mandiri ketika dia sudah mengurus dirinya sendiri, mengelola terkait potensi, mengurus tentang proses pemerintahannya, sehingga hadirlah desa menjadi desa mandiri.
1: Baik. Ini kata apa sih yang menunjukkan sebuah desa mulai menuju desa mandiri dan sejahtera?
0: Oke. Jadi terkait dengan status desa itu, tentunya kita melihat dari beberapa indikator di desa itu diatur dalam regulasi. Yang pertama adalah hadirnya keputusan Menteri Desa Nomor 2 tentang indeks desa imbang. Ada sebuah indikator, ada sebuah aplikasi ya, di mana hadirlah aplikasi itu, dia menjelaskan beberapa indikator. Jadi IDM ini adalah data yang diinput dengan beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah indikator layanan dasar. Kita bicara tentang layanan dasar, berarti kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator masalah ekonomi, ketahanan ekonomi. Kalau bicara tentang ekonomi, berarti kita melihat lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa. Kita tahu bahwa lembaga ekonomi yang ada di desa itu banyak sekali lembaga-lembaga ekonomi di desa. Tetapi kita melihat secara besar terkait dengan ada di desa itu ada bumbung seperti tadi yang saya jelaskan. Siap. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana aksesnya. Bagaimana saya pergi di puskesmas, akses jalan yang saya ikuti, saya fasilitas sampai ke kesehatan ini seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola. Jadi ada lima indikator di sini. Kita tahu bersama bahwa dari hasil indeks desa ini, kita Alor pada tahun 2025 itu status desa kita ada yang desa mandiri sudah ada 3. Kemudian kalau desa sangat tertinggal sudah tinggal 5 desa. Ya. Kemudian desa tertinggal itu ada 39 desa. Desa berkembang ada 86 desa. Dan desa maju ada 25 desa. Jadi dengan hadirnya indeks desa, indeks desa membangun, maka muncullah status desa. Ada sangat tertinggal, ada maju, ada berkembang, sampai pada titik mandiri. Ya. Maka indikator-indikator inilah yang akan menentukan pertama status desa, kedua besaran dana desa tahun berikutnya dari indikator ini. Ya. Indeks desa sekarang IDM ini dia sudah transformasi menjadi indeks desa. Jadi kita satu data terkait dengan perencanaan daerah, terkait dengan perencanaan desa. Nah, kita sudah menggunakan satu data. Dari indeks desa ini ada

0: desa mandiri sudah ada tiga desa yang ada. Tentunya sudah mandiri artinya bahwa ada beberapa indikator, lima indikator ini paling secara 90% sudah.
1: Baik. Tersisa masih lima saja yang,
0: lima yang sangat tertinggal
1: ya. Nah ini pekerjaan yang luar biasa, dari 158 desa pekerjaan pendamping akhirnya sukses juga ya. Dengan situasi dan kondisi yang luar biasa, dengan mau urus keluarga kamu urus ini itu, tapi tetap urus masyarakat dulu biar masyarakat maju, Indonesia juga maju gitu kan. Nah apa harapan dan juga pesan bagi pemerintah desa serta masyarakat agar bisa bersama-sama mewujudkan desa yang mandiri dan juga sejahtera?
0: Ya, untuk pesan-pesan yang terakhir ini adalah yang pertama, harapan kita sama adalah bagaimana kita mendampingi, memfasilitasi baik itu terkait dengan kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan sehingga menuju desa itu adalah desa yang mandiri. Yang kedua, harapan kami adalah ketika kita melihat warga desa tidak lagi menjadi penonton, tetapi dia hadir di situ, mulai dari perencanaan, proses perencanaan sampai pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian yang harapan yang berikut adalah kami berharap sehingga semua kita semua, baik Pemda maupun kecamatan, secara berkolaborasi untuk melakukan kerjasama terkait bagaimana sehingga desa itu menjadi desa yang mandiri.
1: Oke, baik. Harapan untuk masyarakat dan juga pemerintah sudah disampaikan oleh Bapak Ramli selaku koordinator P3MD Kabupaten Alor. Ada lagi mau disampaikan, Bapak?
0: Untuk teman-teman pendamping seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Alor, terutama di teman-teman yang ada di desa, perangkat desa, kelompok desa, mari kita bersatu dalam semua proses, mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban, tetap melakukan pengawasan, tetap memberikan edukasi-edukasi baik untuk bagaimana desa itu maju. Titik yang terakhir adalah titik desa itu desa.
1: Siap. Amin-amin lah ya, harus desa mandiri bertambah lebih banyak,
0: bertambah
1: lagi, bukan 5 tapi mudah-mudahan tahun ini jadi 10, 15 dan mungkin 158 itu bisa menjadi desa mandiri ya Bapak ya. Dan besar harapan dari Bapak Ramli ya, kalau bisa ditambah lah pendampingnya ya.
0: Memang 70 ini Mas, memang masih kurang. Kurangnya sangat jauh dengan topografi kita.
1: Siap. Dan mudah-mudahan didengarkan yang lagi pantau di YouTube Semangat Pagi. Dan permintaan-permintaan ini besar harapan juga untuk masyarakat agar supaya bisa memajukan desanya sendiri, karena tidak ada yang bisa memajukan desa kalian kalau bukan kalian sendiri, ya kan? Baik, Bapak Ramli, ada lagi mau disampaikan? Mungkin ada kegiatan apa besok atau sebentar atau dalam beberapa minggu ini?
0: Untuk kegiatan-kegiatan ke 2 hari atau 3 hari ke depan, kami melakukan monitoring evaluasi pada kegiatan-kegiatan desa, karena kita sudah masuk pada bulan perencanaan hadir di pendamping, hadir di setiap desa untuk memberikan fasilitas, memfasilitasi mendampingi proses perencanaan 2027 sehingga kegiatan-kegiatan itu terakomodir menggunakan prioritas penggunaan dana desa ke depan.
1: Siap. Baik, pendengar di mana saja berada, demikian perbincangan kita menarik sekali terkait dengan peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri dan juga sejahtera. Dan bersama Bapak Koordinator P3MD Kabupaten Alor, Bapak Ramli Ajar, dan yang pastinya sukses terus Bapak, sehat terus.
0: Amin.
1: Sehat-sehat terus ya.
0: Amin.
1: Karena pekerjaannya bukan gampang nih. Selalu memberikan senyuman dan harus bersabar menghadapi masyarakat-masyarakat, dan masyarakat juga harus jangan membuat pusing dari pendamping-pendampingnya. Baiklah, saya mewakili kerabat kerja, ada salah kata selalu ucap mohon maaf, yang sempurna cuma milik Tuhan. Mewakili kerabat kerja dari SP Alor, saya Angki dan juga koordinator Bapak Willy selaku teknisi, ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
2: Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kita di program Indonesia Sehat. Temanya adalah CKG atau cek kesehatan gratis. Topik kita hari ini di edisi Jumat 17 Juli 2026 dari pukul 10 sampai dengan 11 nanti ada pelaksanaan cek kesehatan gratis di pelosok negeri atau CKG di pelosok negeri. Dan narasumber kita ada Pak Anto. Beliau kepala UPTD Puskesmas Nualain yang punya nama lengkap Marianto OPD Escape NS. Selamat siang Pak Anto.
1: Selamat siang Kak Happy.
0: Iya, salam sehat.
1: Salam sehat lalu.
0: Iya, cukup dingin ya kalau di Nualain ya hari-hari seperti ini.
1: Lumayan
0: ya. Iya, tapi kan pelayanan harus tetap digenjot gitu ya untuk menuju Indonesia sehat. Betul kan Panto?
1: Betul.
0: Iya, Panto, kita bicara tentang CKG atau cek kesehatan gratis ini. Ya, kita ketahui bahwa ini merupakan program nasional. Program ini diintervensi melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dirancang sebagai kado ulang tahun awalnya dari negara untuk rakyat Indonesia. Tetapi kemudian berkembang ya, tidak hanya yang ulang tahun saja toh, siapapun bisa melaksanakan atau ikut program ini yang difokuskan pada deteksi dini faktor risiko penyakit, kemudian pencegahan penyakit, juga pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara berkala. Sebelum kita masuk ke dalamnya, mungkin ada sedikit gambaran dulu dari Pak Anto, bagaimana gambaran cakupan wilayah pelayanan Puskesmas Nualain sampai dengan 2026?
1: Untuk wilayah pelayanan Puskesmas Nualain, kami di Kecamatan Lamakne Selatan ada 8 desa dengan jumlah kakak yang terdaftar sampai bulan ini ada 9.658 dengan jumlah keluarganya 2.543. Terus kalau untuk jumlah posyandu, kami di sini ada 34 posyandu yang tersebar di 8 desa. Kalau jumlah sekolah ada 12, SMP ada 4, SMA-nya 2.
0: SD-nya 12 ya. Kalau PAUD berapa banyak yang ada di lingkungan atau wilayah pelayanannya Puskesmas Nualain, Pak Anto?
1: PAUD ada sekitar 21, tapi kayaknya ada pemekaran yang terakhir saya belum dapat informasi yang pasti, nanti saya update lagi.
0: Iya, untuk pelayanan, Pak Anto, adakah titik terjauh yang harus dijangkau oleh jajaran Bapak dalam hal ini pemberian pelayanan kepada masyarakat?
1: Ada. Kalau dari 8 desa kami yang disebutkan tadi, ada 4 desa itu daerahnya mudah dijangkau. Tetapi ada 4 desa juga yang sulit sekali untuk dijangkau. Ada desa paling terjauh itu desa Dekunduli, desa Sigi, Lutarato dengan Lohonuta. Akses jalannya lumayan.
0: Iya, di desa-desa ini apakah ada Polindes Pak yang aktif?
1: Di setiap desa ada Polindes, ada Puskesdes.
0: Ada tenaga yang ditempatkan di sana?
1: Ada. Setiap desa ada bidan desanya, ada juga desa, ada juga yang satu desa itu ada jenis perawat desa.
0: Oh iya ya, ada perawat desa. Ini yang diintervensi dari ADD ya Pak ya?
1: Kalau yang dari ADD, sejauh ini kami sudah hampir tidak punya, karena semua harus berstatus ASN, ASN.
0: Oh iya, baik. Pak, apakah kondisi ini wilayah kerja Puskesmas Nulain dalam pelaksanaan CKG? Mungkin sedikit gambaran yang bisa Pak Anto berikan.
1: Ya, untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, ini kami integrasikan semua kegiatan dengan kegiatan posyandu, sehingga kami bisa langsung turun ke masyarakat. Kalau kami menunggu saja di Puskesmas agak susah, karena masyarakat yang jauh kalau ke Puskesmas itu menggunakan jasa ojek. Kalau mereka pakai ojek dari desa terjauh juga peduli ke Nualain, itu pulang pergi juga memakan biaya 100 ribu. Nah, itu yang menjadi kendala. Kadang sasaran tidak bisa ke Puskesmas, jadi kami yang harus turun langsung ke desa-desa tersebut.
0: Iya ya, pendekatan pelayanan ya Pak Anto ya. Nah, kalau soal respon dari masyarakat terhadap pelaksanaan CKG sejauh ini seperti apa?
1: Kalau kita bicara soal respon, kalau sejauh ini responnya bagus, karena dengan adanya CKG masyarakat bisa tahu zaman detik lebih dini masing-masing orang itu punya risiko penyakitnya apa. Jadi yang sudah berjalan dari ada beberapa yang sudah terima, mereka setelah CKG, dari hasil pelayanan CKG, mereka dengan kesadaran sendiri datang ke Puskesmas. Kalau yang berisiko hipertensi, mereka sering sekali datang ke Puskesmas atau ke Puskesmas Polindes untuk mengecek tekanan darahnya hampir setiap minggu itu.
0: Berarti mulai ada kesadaran warga ya Pak ya?
1: Ada kesadaran warga.
0: Bagaimana ini kan antusias, kemudian kesadaran warga bisa Bapak gambarkan seperti apa? Apakah mereka sangat manfaatkan program ini?
1: Iya, mereka sangat manfaatkan program ini karena ini kan gratis. Jadi semua pelayanan gratis. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri mau datang untuk memanfaatkan diri ketika kami turun langsung ke lokasi-lokasi yang sulit ataupun ke Puskesmas.
0: Iya, Pak Anto, kalau ada kategori ya, kelompok masyarakat iya, mana yang paling aktif manfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG ini?
1: Ya, sejauh ini yang kelompok usia dewasa ya, itu yang 18-59 itu yang mendominasi. Kalau untuk lansia, ini juga kami harus turun langsung karena lansia dan bayi kami juga bisa lihat sendiri. Untuk lansia dan bayi juga kemandiriannya tidak sama dengan kita yang usia-usia dewasa masih bisa mandiri.
0: Iya ya, usia produktif masih bisa mandiri tapi lansia. Tadi Pak Anto sampaikan bahwa tantangan terbesar masyarakat datang ke Puskesmas itu akses jalan. Kalau dari Puskesmas sendiri, adakah tantangan paling besar untuk jalankan CKG ini di daerah pelosok?
1: Kalau sejauh tantangan dari Puskesmas sendiri ya, dari apa logistik dan lain-lain itu terpenuhi, ada hanya kami juga di Puskesmas Nualain itu penuh keterbatasan, keterbatasan tenaga juga kami ya. Terus ini untuk akses ke lokasi-lokasi itu kami tidak bisa menggunakan kendaraan ambulans, karena kami punya ambulans satu saja yang berfungsi. Jadi kami sudah menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi.
0: Iya ya, kendaraan roda dua gitu ya Pak ya. Pak Anto, jadi hanya bisa gunakan kendaraan roda dua ya untuk akses pelayanan ke sana ya. Nah, kalau dari empat desa tadi yang Bapak sebutkan, akses jalan untuk transportasi mana yang paling parah untuk ya, yang bisa memberikan pengaruh pelayanan cek kesehatan gratis ini, Pak Anto?
1: Dari empat desa ini ada tersebar. Itu yang paling parah itu ada di desa Debeluli. Kalau desa Debeluli ini kalau untuk ambulan mati sudah agak susah, kalau pasar itu jam setengah mati, jadi benar-benar hanya bisa motor yang bisa lewat, kalau tidak ada longsor juga. Terus Desa Lutarato sebagian itu juga sama, medannya lumayan menantang. Desa Siku, Desa Lonuna juga ada sebagian.
0: Iya, Pak, kalau di musim-musim tertentu seperti musim hujan, adakah kendala yang dihadapi juga? Mungkin sungai yang meluap sehingga pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan begitu.
1: Iya. Kalau di Molen ini semua hampir semua tanah di Molen berpotensi longsor. Apalagi kalau di musim hujan yang hujannya sangat intens, yaitu kadang kami hampir ke sana itu jalan kaki menyeberangi sungai juga, terus harus lewat longsor pegunungan, itu kami tetap lalui.
0: Iya ya, baik Pak Anto, untuk mendukung pelayanan idealnya harus berapa nakes begitu yang harus ditempatkan di Nualain, Bapak?
1: Kalau idealnya ini kami juga harus sesuaikan dengan usulan kebutuhan Bapak. Jadi setiap puskesmas itu bervariasi. Tapi kami di puskesmas Nualain ini ada beberapa tenaga yang basic pendidikannya tidak ada. Nah itu sudah terjadi sejak tahun-tahun kemarin. Tetapi tenaga-tenaga yang ada saat ini sudah kami saya usahakan maksimalkan untuk semua kegiatan yang ada.
0: Iya ya, harus diberdayakan seluruh sumber daya yang ada. Kalau kader sendiri ada berapa banyak yang Bapak punya?
1: Kalau kader ada 170-an Bapak. Mm-hmm. Setiap posyandu ada 5.
0: Ini tersebar merata.
1: Tersebar merata di 34 posyandu.
0: Kalau dokter Pak Anto ada? Bapak punya dokter?
1: Kami punya dokter umum satu.
0: Baik. Kalau tenaga kesehatan lainnya?
1: Kalau tenaga kesehatan lainnya, kami perawat ada 11. Ada 11. Dan ada sekitar 16-an. Terus apotekernya 1. Asisten apotekernya 1. Terus tenaga laboratoriumnya 2. Sopir 2. Terus tenaga administrasi kantoran 3. Dengan tenaga terapi di 31.
0: Oh iya, semuanya ini ASN ya, Pak Anto ya?
1: Ada ASN, ada ASN, terus ada Nusantara Sehatnya 2 orang.
0: Oh iya, ada program Nusantara Sehat ya, pasti ya Pak ya. Baik. Nah selainnya itu adalah tenaga kontrak ya, begitu ya?
1: Tenaga kontrak sudah tidak ada lagi. Pokoknya ASN sama Nusantara Sehat.
0: Baik. Pak Anto, tentu Pak Anto terapkan strategi ya untuk jangka warga yang tinggal jauh dari puskesmas. Tadi Bapak sampaikan ya harus dengan pelayanan kendaraan roda 2 dan lain sebagainya. Tetapi tadi pertanyaannya, musim-musim tertentu dan memang daerah rawan longsor, apa yang Pak Anto lakukan begitu sehingga pelayanan itu diminta tetap terpenuhi?
1: Ada kurang jelas Bapak.
0: Iya, maksud saya kan harus ada strategi toh diterapkan ya, Pak Anto ya. Begitu. Ya, tadi kita dengarkan ada jelasan bahwa ya terancam longsor memang daerah-daerahnya atau wilayah yang dilalui begitu. Apa strategi yang Pak Anto terapkan sehingga permintaan pelayanan itu selalu diberikan tanpa ya ada hambatan begitu, walaupun ada hambatan selalu ada jalan keluarnya begitu Pak Anto?
1: Ini strategi yang kami lakukan selama ini. kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor sehingga kami saling membantu ketika memang tidak bisa lewat, kami minta bantuan kepada lintas sektor, kepada masyarakat, sehingga dengan cara apapun kami harus bisa sampai ke lokasi-lokasi kegiatan itu walaupun longsor, banjir, dan lain-lain.
0: Iya, baik. Kemudian penyakit atau faktor risiko apa yang Pak Anto dan jajaran temui yang paling sering ditemukan saat CKG itu, Pak Anto?
1: Untuk faktor risiko yang sering ditemui itu hipertensi, penyakit-penyakit sudah menular, hipertensi, diabetes itu sering. Terus ada kebiasaan-kebiasaan merokok itu juga banyak. Terus ada untuk dari kesehatan gigi, ada karies gigi. Terus yang terakhir itu ada kurang aktivitas gigi.
0: Iya yeah, ya. Jadi sarannya itu seperti apa? Ataukah ada tindak lanjut begitu, Pak Anto?
1: Kalau untuk penyakit-penyakit, kalau saya hipertensi, itu yang kami lakukan untuk mengatasi itu, kami kasih KIE mengenai tanda bahaya dari hipertensi itu sendiri, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencegah hipertensi. Kalau sudah terdiagnosa hipertensi, berarti harus minum obat hipertensi secara teratur dan rutin. Dan penyakit-penyakit lain juga sama seperti itu, kegiatan-kegiatan yang penanganan yang kami berikan.
0: Iya ya. Jadi memang rata-rata hipertensi yang masih didapati. Kalau ada penyakit kronis lainnya didapati, Pak, mungkin B20 dan lain sebagainya, TBC begitu, Pak?
1: Sejauh ini kami B20 dan TBC belum kami dapatkan, belum masuk lagi.
0: Baik. Kemudian, Pak, kalau dilihat kolaborasi atau giat dari pemerintah desa dan kader-kader kesehatan untuk sukseskan CKG ini, bagaimana Bapak melihatnya?
1: Sejauh ini kami selalu berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah desa, dengan kader-kader, karena masyarakat ini miliknya desa, kami hanya memberikan pelayanan. Jadi ketika kami sebelum ke desa atau ke dusun, ke posyandu, kami sudah hamil satu kali sampaikan bahwa besok kami akan kegiatan CKG ke posyandu. Jadi dimohon dari pemerintah desa dan kader-kader untuk menggerakkan sasaran, sehingga ketika kami sampai ke sana, sasarannya ada dan sudah terkumpul.
0: Iya ya, sukses selalu Pak Anto. Karena kalau sudah ada kolaborasi begitu akan sangat-sangat apik begitu. Kalau apa dilihat lagi daripada perubahan positif dari perilaku masyarakat di beberapa trimester ini, adakah?
1: Ada yang berdampak sekali itu mungkin perilaku-perilaku merokok atau kurang aktivitas kita itu khususnya. Jadi setelah itu mereka mulai mengurangi mungkin merokoknya, mungkin satu hari kita kebuntut, tapi sekarang mereka mulai mengurangi. Terus yang belum atau tidak rutin menjalankan aktivitas itu, mereka sudah memulai dengan aktivitas yang baik.
0: Benar ya. Adakah semacam dibuat ketentuan begitu, Pak? Olahraga bersama lansia setiap hari tertentu begitu, Wanto?
1: Oh, kalau olahraga bersama lansia kan ada kegiatan namanya perlana untuk usia produktif, tetapi yang kami lebih khususkan kepada yang punya riwayat hipertensi dan diabetes. Itu dilakukan rutin setiap hari Jumat.
0: Oh gitu ya. Baik. Nah, ini satu perubahan positif yang sudah didapatkan ya, mulai ada kesadaran

0: sudah yang belum sempat mendapatkan pelayanan kita di aplikasi kesehatan gratis diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat sesuai dengan tempat tinggal Bapak Ibu semua, sehingga bisa mengetahui secara dini kira-kira risiko, faktor risiko apa yang akan terjadi di masing-masing orang. Karena pelayanan gratis tidak memungut biaya satu sen punya juga, hanya dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Kira-kira itu saja, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Anto sudah bersama Pro 1 RRI di edisi pagi jelang siang ini. Semoga pelaksanaan cek kesehatan gratis di pelosok negeri ini menjawab tantangan kehidupan yang lebih sehat bagi masyarakat ya, khususnya di desa Nualain. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Anto ya. Baik, selamat bekerja kembali Pak. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Pendengar Pro 1, demikian baru saja bersama kami Kepala UPTD Puskesmas Nualain Kecamatan Lamaknen Selatan, Pak Marianto OPD Escap NS di program Indonesia Sehat. Pelaksanaan CKG di pelosok negeri edisi Jumat 17 Juli 2026. Saya Pimau, sampai jumpa.

0: kesehatan, kami pusat program ini bulan Februari tahun. Program ini menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Mendes. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

warga Tambua dan sekitarnya. Butuh dana dadakan? Ayo mampir di Gade Mas Nusantara KCP Atambua di Jalan Fitur Lidak, Kelurahan Berambu, Kecamatan Atambua Barat atau Pasar Baru Atambua.

Pendengar Persatu Area Tembuas sebanyak 274.925 warga Jakarta Pusat telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga 15 Juli 2026 atau mencapai 26,58% dari sasaran layanan sekaligus memenuhi target triwulan 2 yang ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Ini disampaikan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Ilmi Tri Andriarto, mengatakan bahwa capaian tersebut telah memenuhi target triwulan 2 yang ditetapkan dalam pelaksanaan program CKG. Ini disampaikannya seperti kami kutip dari Antara News pada Kamis, edisi Kamis ya, 16 Juli 2020.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

Someone Loves You Honey Tunnelly yang sudah antarkan kita untuk berbagai informasi terkini. Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi bergerak menguat 6 poin atau 0,03% menjadi 17.980 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.986 per dolar Amerika Serikat.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas kreditnya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
1: Ayo cintai produk dalam negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Warga Tambua dan sekitarnya. Butuh dana dadakan? Ayo mampir di Gade Mas Nusantara KCP Atambua di Jalan Sukulida, Kelurahan Berambu, Kecamatan Atambua Barat atau Pasar Baru Atambua, tepatnya di depan Pasar Ikan. Gade Mas anti ribet, cukup bawa KTP dan jaminan emas, dana langsung cair. Emas Anda aman, berasuransi, dan nikmati layanan cuci emas gratis. Keunggulan utama dari Gade Mas yaitu bunga murah 1,9% sampai 1,75%. Proses paling cepat atau taksiran harga tinggi, serta melayani pindah gadai dari

0: sudah hilang. Saya katakan sudah hilang karena apa? Sekarang itu sikap paling sederhana saling menghargai, saling sapa. Yang kedua, kejujuran, disiplin. Belakangan ini hampir tidak ada. Dalam hal ini bukan berarti pernah disiplin, tanggung jawab, kemandirian, segala macam itu. Bukan kita di dunia pendidikan tidak mengajarkan itu. Tetapi ini semua hilang ketika dia datang dari kehidupan di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga bagaimana pergaulan anak-anak di kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kita berbicara tentang karakter ini. Sebenarnya semua komponen itu mempengaruhi karakter anak-anak sekarang.
1: Kita mau ajak untuk kita tidak boleh jadi pengkhianat negara. Kenapa? Karena orang-orang muda atau siapapun lagi mendengar, kalau saya lebih fokus orang-orang muda, mereka adalah pilar-pilar utamanya negara ini. Kita punya mimpi besar untuk Indonesia akan maju di masa-masa yang akan datang. Dan karena itu, kita tidak saja maju, tapi kita mesti jadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu, dia bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas. Tapi bangsa yang besar, dia juga dibangun oleh orang-orang yang jujur dan berkarakter. Jujur dan berkarakter itu adalah apa yang kita sebut sebagai integritas. Supaya mereka juga punya legasi atau warisan kepada generasi-generasi yang akan datang. Orang muda sangat punya kemampuan untuk bisa meninggalkan legasi yang hebat-hebat.
0: Kalau kita

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Pendengar Persatu RRI Tambo Indonesia resmi bergabung dalam organisasi kerjasama kecerdasan artificial global World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO yang diinisiasi oleh China. Keikutsertaan Indonesia tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen pendirian WIKO pada Kamis 16 Juli 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas pada tanggal 13 Juli yang lalu. Penandatanganan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo untuk mendorong pembangunan ekonomi yang mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan dari PBB. Dan ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, kata Erlangga dalam keterangan tertulis di Shanghai, seperti yang kami lansir dari antaranews.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang benar. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa es. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang unik, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan setiap tarikan dan hembusan nafas. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individu, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaan. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Persatuan Rakyat Tambua, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antara BUMN dan untuk mendukung operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu berikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Sekarang ini integrasi KDKMP memang masih di tahap awal, jadi masih ada yang harus disempurnakan. Kedepan kita bakal terus benahi supaya sistemnya makin rapi, layanannya makin lengkap, dan masyarakat desa bisa merasakan manfaat secara langsung, ujar Doni dalam keterangannya yang dikonfirmasi antara dari antara news ya. Dan KDKMP ini dipersiapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat layanan terpadu bagi masyarakat di desa, kata Doni.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu RRI Atambua, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH mencatat lonjakan signifikan pada realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun anggaran 2025 yang mencapai 724 miliar atau 772% dari target yang ditetapkan. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI di Jakarta pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa perolehan tersebut meningkat drastis dari target awal sebesar 93 miliar rupiah mencapai 724 miliar rupiah.

kesempatan siang ini kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi, menanti kebersamaan kita untuk siaran sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Atambua.

Di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda.

0: Episode 1 datang buat saatnya kita bergabung bersama rekan Ikang Ramadan yang saat ini Ikang Ramadan telah ada di Masjid Al-Mujarinah Tembuah untuk ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat.
1: Ini jam 7.00 sekitar 50.806.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah-sedekah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakannya. Ketika sholat Jumat hari ini yang bertindak sebagai khotib yaitu Ustaz Abdul Hamid Zuhaidi, imam yaitu Ustaz Haji Rahmatullah Mu'alim Bapak Udin. Demikian pengumuman kami atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah meringankan langkah kita sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita yang berupa jamaah sholat Jumat ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Mendapatkan wasiat atau nasihat dari orang yang baik merupakan sesuatu yang amat berarti dalam perjalanan hidup kita. Nasihat membuat kita menjadi tahu prinsip-prinsip hidup yang baik dan yang benar, bahkan membuat kita ingat apa yang sudah kita lupa dan memperoleh motivasi untuk memperbaiki hidup. Bila nasihat dari banyak orang begitu penting, apalagi bila nasihat itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat sering meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, anni auzini qala alayka bi taqwallah fastata'ta wa zkurillah inda kulli hajarin wa shajarin wa ma amilta min su'in fahbis lahu taubatan sirru istirra wal anaya fil alaniya." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan pohon. Dan jika engkau melakukan suatu perbuatan buruk atau dosa, maka perbaulah untukmu taubatmu yakni bertaubat lagi. Jika perbuatan buruk dan dengan sembunyi-sembunyi, taubatlah juga dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan jika perbuatan itu dengan terang-terangan, maka taubatnya juga dengan terang-terangan." Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW menekankan tiga hal kepada kita semuanya. Yang pertama, takwa yang optimal. Takwa disepakati maknanya dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sifat yang mulia ini merupakan sesuatu yang amat penting. Karenanya semua nabi menekankan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ardh wa kanallahu ghaniyan hamida." Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah yang apa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah merintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka tahulah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat An-Nisa ayat 131. Takwa yang sebenar-benarnya selalu ditunjukkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, bahkan dimanapun seseorang berada. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atti'is sayyi'atal hasanata tamruha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada,
dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tabrani. Menunjukkan takwa dimanapun dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimanapun memang bukan perkara mudah. Begitu banyak kendala dan tantangannya, tapi seorang muslim tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena itu Rasulullah SAW menekankan untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan itu memang harus selalu ditingkatkan sehingga semakin banyak perintah yang bisa dilaksanakan dan larangan-larangan yang bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, setiap kita harus melakukan muhasabah atau evaluasi diri, sudah seberapa besar ketakwaan kita dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani. Karena bila kita evaluasi, bisa jadi kondisi kita sebenarnya sanggup untuk menunjukkan ketakwaan, tapi karena adanya godaan-godaan kehidupan membuat kita merasa tidak sanggup, apalagi begitu banyak manusia yang pandai membuat alasan. Bahkan tidak sedikit orang yang dengan mudah menggunakan dalil pembolehan sesuatu yang tidak boleh dengan alasan terpaksa atau darurat. Ma'asirul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kedua, yang merupakan nasihat atau wasiat Nabi kepada kita adalah berzikir di mana saja. Dalam Islam ada perintah yang ditentukan waktunya, seperti sholat, puasa dan haji. Ada pula perintah yang ditentukan tempatnya, seperti haji yang harus di Mekah. Ada pula perintah yang dibatasi bilangannya, seperti sholat yang ditentukan bilangan rokaatnya. Puasa yang dibatasi pada bulan Ramadan saja dan sebagainya. Bahkan ada pula ibadah yang terlarang, seperti puasa pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Hanya ada satu perintah yang tidak dibatasi tempat dalam arti di mana saja, tidak dibatasi waktunya, yakni kapan saja. Dalam situasi serta kondisi yang bagaimanapun juga, bahkan tidak dibatasi jumlah bilangannya, yakni lakukan sebanyak-banyaknya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzikrun katsira fasabbihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, manakala zikir selalu kita laksanakan, maka ketenangan akan kita rasakan. Musibah yang menimpa akan kita iringi dengan zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau kita berdoa, kita bisa zikir dengan istighfar. Inilah disebut firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa taqinnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang ketiga adalah membarui tobat. Hati dan jiwa bagian kertas putih. Dosa yang kita lakukan menyebabkan ada titik hitam bila banyak dosanya. Banyak pula titik hitam itu. Bahkan kertas yang putih itu bisa berubah menjadi hitam. Karena itu, bersihkan hati kita dari dosa dengan cara bertaubat yang harus dilakukan segera mungkin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Taubat yang sudah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan semurni-murninya akan membuat hati bisa kembali bersih. Bahkan banyak orang yang semula berkelimang dengan dosa berubah menjadi jauh lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kamal la zanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Jadi orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Keharusan bertaubat dengan sungguh-sungguh membuat seorang muslim tidak boleh malu-malu untuk bertaubat. Bahkan taubat seharusnya bisa dilakukan sebagaimana dosa itu dilakukan. Bila dosa secara tersembunyi, maka taubatnya boleh tanpa diketahui orang lain. Tapi bila dosanya dilakukan secara terbuka dan diketahui orang banyak, maka taubatnya haruslah terbuka dan diketahui orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahdatsa dzanban fastaghfirhu taubatan in sirran fasirran wa in alanya fa'alanya." Apabila kamu melakukan dosa, maka lakukanlah pula taubat. Apabila dosa itu dirahasiakan, maka taubatnya juga dirahasiakan. Dan apabila dosa itu terang-terangan, maka taubatnya pun terang-terangan pula. Hadis riwayat At-Tailani. Sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan hati sesudah bertaubat, maka taubat itu dilakukan secara berulang-ulang seperti orang yang bersihkan lantai yang harus dilakukan berulang-ulang setiap harinya agar semakin terjamin kebersihannya. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan taubat yang diulang-ulang. Beliau bersabda, "Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih bil yawmi aktsara min sab'ina marrah." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali untuk mengucapkan istighfar. Hadis riwayat Bukhari. Bila kita sudah, maka Allah Subhanahu wa taala amat senang, bahkan kesenangannya melebihi orang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tengah hutan saat ia sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh dan harus kembali lagi ke rumahnya. Rasulullah SAW berkata, "Allahu afrahu bitaqdi taubatin abdihi min ahadikum taqadu ala ta'irihi wa qad adallahu fi ardi falahi." Sungguh Allah disuka menerima taubat seorang hamba melebihi dari kesenangan seorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang hilang daripadanya di tengah-tengah hati surat Bukhari dan Muslim. Masyarakat muslimin sama Jum'ah rahimahullah. Demikianlah khutbah Jumat kita singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan memotivasi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaatun rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini baiklah kita tutup dengan doa, semoga Allah memberikan perlindungan kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhi al hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna ithman kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma musaffal qulub sarrid qulubana ala ta'atika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kembali kami bermunajat kepadamu, mohon limpahan segala kebaikan kepada jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin dalam kesehatan, rezeki yang berkah berlimpah, kemudian urusan ketabahan dan ketabaran dalam setiap ujian, kerukunan dan cinta kasih dalam keluarga yang baik, kelapangan dan juga keikhlasan hati dan ketegasan hati dalam menggunakan kebaikan. Allahumma ya Allah, berikan kelancaran pada usaha, karir, pekerjaan dan tanggung jawabnya. Semoga engkau berkenan mencukupkan dari segala kekurangan, memudahkan dari segala kesulitan, dan lapangkanlah dari segala kesempitan. Jadikanlah jumat ini sebagai pintu menuju ridhamu dan cahaya bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shalatu dzikrullah akbar. Aqimus salat.
1: أي رسالة يا أهل البلاء قد قمر سلا قد قمر سلا بغض الله وكر لا إله إلا الله.

dan dirapatkan yang belakang menyesuaikan. Allahu Akbar.

والله خير الرازقين. الله أكبر.

حامدا. الله أكبر.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: sangonya.
1: Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih. Di Atambua Siang, saya masih temani Anda sampai dengan tuntas seluruh rangkaian informasi kita di pukul 14 ya, waktu Indonesia Tengah. Sebab di pukul 14.00 kita sudah harus bergabung dengan program Warta Berita Sentral. Maka kami menanti di Prodangdut nanti, di program yang paling banyak yang gabung di pukul 14.30 sampai dengan pukul 15. Pendengar, sebuah informasi yang kami kutip dari antaranews.com bahwa PT Terminal Teluk Lamong atau TTL bersama Pusat Riset Sistem Biota PRSB, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, petakan biota laut seperti plankton, makro bentos gitu, dan nekton di kawasan perairan Teluk Lamong demi mewujudkan pelestarian ekosistem pasir, ekosistem pesisir begitu ya. Dan kolaborasi yang juga mencakup penyusunan buku Wildlife Series 2, biota laut kawasan Teluk Lamong ini akan menjadi referensi penting dalam pengolahan lingkungan pelabuhan yang berbasis sains.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi mengawali kebersamaan kita. Tadi ada lagu Pakarena dari Ivan Suwadi featuring Putri Royeski. Ini satu lagu daerah dari Sulawesi Selatan, dan kita mau cerita tentang suku Kajang yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka ini dikenal dengan komunitas adat Desa Tanah Toa. Mereka ada di Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan, dan lekat sebagai penjaga hutan tropis terbaik di dunia. Hidup mereka bersahaja tanpa alas kaki dan selalu berpakaian hitam. Mereka sangat pegang teguh pasang rikajang atau pesan leluhur untuk hidup selaras dan menjaga pelestarian alam. Berdasarkan penelusuran asal-usul dan wilayah, masyarakat adat ini menempati wilayah yang disebut kawasan Amatoa atau tanah yang dituakan, dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kajang Dalam atau Rilalang Embaya yang menjalankan aturan adat secara mutlak, hidup tanpa listrik dan kendaraan bermotor. Kemudian Ipantarang Embaya atau Kajang Luar, wilayah yang lebih terbuka, warganya mulai beradaptasi dengan modernisasi namun tetap terikat nilai-nilai budaya. Mereka punya falsafah dan kearifan lokal yang kuat. Kehidupan suku Kajang ini, mereka berpedoman pada filosofi telasak kamasemasea atau hidup sederhana dan secukupnya, serta memandang alam sebagai ibu mereka sendiri. Nah, dalam menjaga hutan dari kerusakan, pemimpin tertinggi mereka yang bergelar Amatoa membagi wilayah hutan menjadi tiga zona, yaitu Borong Karamaka atau hutan kerama, kemudian hutan perbatasan, dan hutan raya. Mereka ini sekali lagi menjadi komunitas penjaga hutan tropis terbaik di dunia versi DAP dan DAPALA

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar untuk urus HKI ini.
1: Jadi berdasarkan beberapa penelitian, literatur, karena kebetulan saya juga dosen, jadi kita harus bicara data. Yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Pelaku UMKM itu yang penting buat produk, buat kemasan bagus, konsumen suka, lalu dijual laris, sudah sebatas itu. Padahal produknya itu adalah aset. Jadi merek hak cipta itu bisa dijaminkan di bank untuk mendapatkan modal. Nah, ini banyak masyarakat yang belum tahu. Terus yang kedua, biaya pendaftaran dianggap memberatkan. Ini kan aset kita, jaminan kita atas anak dan cucu kita. Ya, biaya itu menurut saya bukan suatu persoalan. Kalau memang saat ini belum bisa mendaftar, kan bisa dicicil. Jadi misalnya biaya PNBP-nya, kalau kemarin indikasi geografis itu saya tidak salah ingat itu sekitar 1.5 juta. Kalau hak cipta saya kemarin daftar buku saya itu hanya 200.000. Nah, kalau misalnya 200.000, kan bisa bulan ini saya simpan 50.000, bulan depan 50.000, setelah terpenuhi ya diurus. Lalu yang berikut, prosedur administrasi dianggap rumit dan memakan waktu. Saya apresiasi terhadap teman-teman kita, kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, mereka tuh jemput bola. Jadi ketemu dengan UMKM, dilakukan sosialisasi, lalu pada saat itu juga didaftarkan produknya. Lalu yang keempat, manfaat ekonomi ini belum dirasakan secara langsung. Dan yang berikut, keterbatasan akses layanan terutama di daerah menjadi salah satu kendala kenapa banyak pelaku UMKM yang belum mengurus HAKI. Jadi pelaku UMKM ini beranggapan bahwa kepemilikan HAKI, hak kekayaan intelektual ini hanya menjadi kebutuhan sekunder yang diurus setelah itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak urus. Setelah ada masalah, baru urus. Sedangkan prinsip dari hak kekayaan intelektual itu adalah prinsip deklaratif. Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, dia memiliki hak kekayaan intelektual atas itu.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi Dohau dapat berarti orang atau manusia Hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Inang Yefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.

Ama bagi pun kita, leluhur kita menghayati. Dari dibuat oleh manusia. Nah, di panjangnya dari kemarau musim sebab lihat misalnya dalam 2 tahun menjadi bulan air hujan ya, baru hilang di air dan itu pada yang hari ini sampai saat ini belum terjadi ya, ya. Dan yang kedua ada bulan mencari air itu pada September dan jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah, mencari air. Dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur. Ya. Memang kondisi itu mendorong mereka kurang air itu sangat penting dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada 2 bulan tetap sebagai air, bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk bersihkan. Supaya mata air itu semakin banyak ya. Kan kadang mereka saya ingat dulu melepaskan belut untuk mencari mata-mata air ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk

0: bidang dalam masyarakat Saburai Jua. Menjadi bahagia di sabuk pemerintahan yang kolektif kolegial, jadi kekuasaan tidak diperkenalkan kekuasaan tunggal itu. Cari adat itu pulau raja atau duai, doai artinya yang memimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian bahkan diperkenalkan untuk menjadi teman baginya dan perintah itu. Jadi ada dokumen kaca nah, raja itu adalah kita akan agak kasar ya kaki tangan
1: ritus panggil. Oleh Ketua Dewan Majelis Monik

0: sekaligus untuk meminta, memohon, dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan, panen, makanan musim hujan itu. Termasuk untuk dia meminta doa hujan, tugasnya itu.
1: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
0: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Beru Kilila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, ya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersiladang. Pertama Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deorai, di mana istri Deorai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng, dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deorai, suaminya, akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah, ya, alat pertanian itu kan masih tradisional luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu, memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
1: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
0: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba. Haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorai atau suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul, ya, masih yang

0: yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
2: Ada hujan, iya. Ya.
1: Ayam itu dipotong oleh Mune Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mune Ama.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam, yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu Deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mune Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Pada waktu Mune Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan ciri kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini yang menarik menurut saya, kenapa ciri kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo? Bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka, kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu, ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.
0: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu. Dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air, sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi

y abraza. Bicara tentang bagaimana masyarakat suku Amatoa di Sulawesi Selatan, suku Kajang yang menjadi suku penjaga hutan tropis terbaik di dunia, ada juga serupa tapi tak sama yang coba hidup selaras dengan alam. Mereka kelola sampah menjadi berkah. Mereka suku Baduy. Bagi suku Baduy, sampah itu bukan lagi persoalan. Mereka sudah final dengan itu. Mereka kembalikan sampah pada kesadaran diri sebagai bagian dari alam. Dan petinggi adat yang ada di wilayah itu, Sang Puun, mengatakan bahwa mengurus sampah itu panggilan jiwa. Bisik hati tentang geliat zaman yang menyeruak bersama kemajuan dan berbeda dengan kesejahteraan yang mereka punya di desa Kanekes, tempat mereka mendharmakan diri. Ya, meski mereka tinggal di pedalaman, mereka punya concern terhadap bagaimana menjaga sampah itu, bagaimana sampah itu bisa diolah dan kembali menjadi satu keberkahan. Contoh sampah organik seperti daun kering dan ranting pohon yang dikumpulkan untuk dibakar, dan abu hasil pembakaran kemudian digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Sedangkan limbah rumah tangga dan kotoran hewan ternak ini ditumpuk menjadi satu, kemudian dikelola menjadi pupuk kompos. Tanpa teknologi yang kita gunakan sekarang, EM4 dan lain sebagainya, mereka hanya gunakan molase, ya, gula tebu. Dan selain itu, mereka juga merem pola penggunaan plastik. Plastik dan barang-barang non organik ini mereka upayakan untuk seminimal mungkin masuk ke halaman rumah mereka, bahkan masuk ke halaman kampung mereka. Seperti kaleng bekas, ya, ini mereka coba untuk isi pasir lalu dibakar untuk membuat percikan api, mengusik nyamuk. Artinya digunakan ulang, di-reuse. Untuk apa? Untuk merem perkembangan atau bertumbuhnya sampah plastik yang begitu banyak. Ada ya satu hal yang hebat dari mereka, yaitu sampah plastik itu dilebur menjadi lembaran, kemudian dijadikan alas tidur bayi. Atau mereka gunakan untuk mengelem retakan genteng. Perilaku bijaksana ini berangkat dari pandangan hidup Baduy yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan mereka. Dan mereka ini hanya mengambil apa yang dibutuhkan dari alam, bukan mengambil banyak-banyak atau bukan mengambil sepuasnya, tidak. Mereka ambil secukupnya dalam kehidupan mereka. Inilah yang mereka anggap bahwa apa yang diberikan alam digunakan secukupnya, digunakan pas saja tanpa melebih-lebihkan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia unggulnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, di siang hari ini tentunya kita semua masih bersemangat ya untuk melakukan aktivitas kita dimanapun kita berada dan apapun itu yang kita lakukan di siang hari ini. Untuk menemani Anda di siang hari ini, tentunya di Alor sore ini kita sudah punya program Prodangdut yang akan menemani ya pendengar dimanapun Anda berada. Dan seperti biasanya, 12 lagu akan siap menemani Anda 1 jam ke depan dalam program Prodangdut. Tentunya di siang hari ini ada yang sedang beristirahat, menikmati siang hari ini sekedar melepas lelah. Dan juga mungkin ada yang sedang menikmati makan siangnya di saat ini, juga selamat menikmati makan siangnya. Dan selamat beristirahat bagi yang beristirahat untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras. Dan atau masih ada juga yang bekerja di siang hari ini, juga tetap semangat selalu untuk aktivitasnya, baik itu di kantor, di kebun ladang, di pasar, atau dimanapun itu ya Anda berada. Sambil menemani aktivitas Anda di siang hari ini dalam program Prodangdut, sudah saya siapkan 12 lagu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silahkan bisa langsung bergabung bersama kami di WhatsApp 081-339-027-972. Dan bisa request lagu, kirim salam, pantun, atau kata-kata bijak, atau kata mutiara di WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, 12 lagu yang siap menemani kita. Yang pertama dari Hesti, Curi-Curi Curhat. Dan ada Merana dari Julia Perez. Ada dari Andigo, Isabella, dan dari Ayu Ting Ting, Bulan di Dalam Kolam, Lesti, Mati Gaya. Ada dari Ayu, West Polisi, dan ada Lina Marlina, Happy Aja, Baby G, Bagai Cinderella, dan Pak KPK dari Mas Rian. Dari Mas Rian lagi Sakit Gigi dan Goyang Karawang dari Liliska. Terakhir ada dari Duo Anggrek, Goyang Duo Anggrek. Oke, kurang lebih 12 lagu ya siap menemani kita di Pro Dangdut. Pasportnya Dangdut adalah kita. Dan yang mau bergabung silakan kami ulangi WhatsApp 081-339-027-972. Oke, lagu pertama Curi-Curi Curhat.

Okay, di bawah happy aja ya. Kamu selingkuh atau apapun itu, di bawah happy aja deh. Rilina Marlina di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini pendengar. Di sore ini juga kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah lagu-lagu dangdut kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda karena kita masih kurang lebih 30 menit ya dalam program Pro Dangdut ke depannya. Dengar, yang mau bergabung silahkan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 081339027972. Tidak lupa kami mau menyapa pendengar setia yang ada di Padang Alang ya. Ini kita baru dapat kabar, tolong dong kak menyapa kami yang lagi di Padang Alang. Oke, selamat siang pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di Padang Alang, Maikang dan sekitarnya. Semoga sehat selalu dan semoga lagu dangdut yang sudah kami hadirkan dapat menghibur pendengar setia di sana. Oke, untuk pendengar setia di wilayah pesisir pantai juga dari wilayah Alemba ke Kota Kalabahi juga tidak lupa ya untuk kami sapa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan khusus di wilayah dalam Kota Kalabahi juga yang tidak kalah semangat juga di hari ini, memang cuaca kurang bagus ya, kadang panas, kadang mendung. Sudah seperti perasaannya kepada kita yang tidak ada kepastian ya. Tapi semoga tidak ada yang seperti itu. Oke, kita masih di Pro Dangdut ya. Apapun itu yang kita rasakan, baik itu yang happy atau tidak, mari kita hempaskan semua dan kita bergoyang dangdut, happy-happy itu.

0: Color sore ini.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar Duo Anggrek, Goyang Duo Anggrek menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut ya. Satu jam telah berlalu. Dan pendengar, kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu program Sore Ceria ya, di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di program Sore Ceria kali ini juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan sore dengan topik anak alor jadi berprestasi mulainya dari mana. Dan apa saja yang akan kita bahas dalam program Sore Ceria kali ini dengan topik yang sangat luar biasa ini, terus pantau kami, dengarkan kami bisa melalui RRI Digital, bisa juga pantau live kami di YouTube RRI. Sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda setelah kita mengikuti jingle.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dan juga Sobat Sore Ceria. Di kali ini saya Monica Lanmai kembali menyapa Anda dalam program Sore Ceria edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Nah, sudah seperti yang saya sampaikan di awal, hari ini kita akan hadirkan topik yang sangat menarik ya untuk kita bahas bersama, anak alor jadi berprestasi mulainya dari mana ya. Dan ini juga pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita yang sudah hadir, ada Nona Manis yang sudah bersama saya di studio, juga ada Olivia Putri Jato, salah satu alumni SMA Negeri 1 Kalabahi angkatan tahun 2026 ya, baru lulus berarti.
2: Yes.
1: Oke, sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Olive.
2: Halo Kak.
1: Wow, suaranya manis sekali. Bagaimana kabarnya di hari ini?
2: Oh, luar biasa sekali.
1: Luar biasa ya. Ya, bisa terlihat ya dari senyuman manisnya bisa menunjukkan kalau kabarnya baik-baik ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, perlu kita ketahui ya, Olive ini alumni SMA Negeri 1 Kalabahi yang baru lulus dan punya segudang prestasi. Ini mari kita ketahui bersama satu persatu ya prestasi yang sudah diraih oleh Olive. Prestasi pertama, Olimpiade Ekonomi tahun 2024, dan yang kedua ada peringkat 9 Olimpiade Bahasa Jerman tingkat provinsi tahun 2024 juga. Juara 1 Debat Bahasa Indonesia 3 tahun dari tahun 2024, 2025, 2026 di tingkat sekolah. Yang keempat ada peringkat 19 Lomba Ki Hajar STEM atau Sains Teknologi Engineering Matematik tingkat nasional. Wow, peringkat 19. Dan ada Olimpiade Kimia juga di tahun 2025, juara 3 Pemandu Museum tahun 2025 juga, dan juara 1 umum kemarin ya di SMA Negeri 1 Kalabahi. Wow, luar biasa sekali prestasinya. Selamat ya untuk prestasi-prestasi yang sudah dicapai selama menempuh bangku pendidikan di SMA ini. Suatu kebanggaan juga untuk kita ya punya anak alor yang sangat luar biasa dan bisa menorehkan prestasi-prestasi. Nah, ini yang kita mau bahas, anak alor jadi berprestasi. Kira-kira mulainya dari mana? Mungkin bisa Olive ceritakan sedikit prestasi yang tadi sudah kita dengar, berapa ada 7 prestasi yang sudah diraih. Bisa diceritakan sedikit mungkin dari awal perjalanannya menciptakan prestasi-prestasi ini.
2: Oke, terima kasih Kak. Yeah. Jadi Olive awalnya suka ikut lomba itu dari pertama pas SD. Pas SD itu Olive dipercaya ikut lomba cerita rakyat. Nah, dari situ Olive suka berbicara dengan orang, berinteraksi. Terus kebetulan sekali pada saat itu pada SD, pas SD, cerita rakyatnya itu juara terus sampai ke Kupang. Yes. Setelah itu Olive suka sekali ikut-ikut lomba. Naik SMP Olive ikut lomba juga, tapi pas SMA, pas awal-awal, karena Olive suka orang sukanya berinteraksi Kak, Olive orangnya suka berinteraksi.
1: Okay.
2: Jadi pas awal-awal itu ketemu bapak ibu guru, pokoknya pas SMA SMP Olive tuh berani saja. Kalau ada acara kegiatan Olive ikut saja.
3: Extrovert berani.
2: Yes. Extrovert sekali. Jadi pokoknya dari kelas 10 dari SD SMP SMA kalau ada kesempatan Kak itu Olive ikut saja. Jadi pas kelas 10 awal-awalnya itu ikut lomba, pertama itu ikut lomba ini dulu Kak, pidato.
1: Oke. Tapi itu di tingkat SMA.
2: Tingkat SMA, tapi pada saat itu Olive kurang persiapan dan baru juga Kak, jadi tidak dapat juara.
1: Sudah mencoba itu salah satu hal yang patut untuk ini diberikan apresiasi ya, karena kan tidak semua orang tuh berani begitu.
2: Yes. Nah, terus setelah itu pas naik kelas 10 ada Pak Guru Bahasa Jerman tawar Olive, bilang mau ikut Olimpiade Bahasa Jerman tidak. Pak Guru lihat Olive bisa. Olive pertama tuh tidak mau sekali ikut. Okay. Karena pertama Olive takut mengecewakan karena karena pas SMP Kak, Olive tuh tidak pernah belajar bahasa Jerman. Baru tahunya pas SMA ada pelajaran bahasa Jerman. Setelah itu Pak Guru suruh ikut, Olive pertama tolak. Olive bilang, Pak Guru, Olive takut mengecewakan. Tapi Pak Guru dukung sekali, bilang tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Setelah itu ikut lomba bahasa Jerman dan puji Tuhan dapat peringkat 9 tingkat sih.
1: Wow. Jadi awal-awal menolak, tapi akhirnya akhirnya bisa mendapatkan peringkat begitu. Jadi ini cerita yang sangat luar biasa. Jadi mulainya tuh dari SD sudah mulai menyukai, sudah mulai berinteraksi, dan sudah mulai mencoba ikut perlombaan. Jadi ada setiap peluang, Olive mau mencoba begitu. Nah ini hal yang sangat menarik ya, ada setiap peluang pasti sudah di ini diikuti. Nah ini kita berbicara terkait dengan prestasi nih Olive. Menurut Olive sendiri, dari pribadi Olive, apa itu arti prestasi bagi Olive?
2: Prestasi bagi Olive, menurut Olive, prestasi bagi Olive itu sesuatu yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, dari apa yang kita sukai. Menurut Olive itu siapa prestasi bagi Olive? Sesuatu yang kita dapatkan dari usaha yang kita keluarkan.
1: Mantap ya, prestasi itu menurut Olive sesuatu yang sudah kita usaha dan kita dapatkan, itu prestasi. Nah, karena ini Olive sudah ikut perlombaan dari SD, dan tadi juga sudah disampaikan ya, Olive itu orangnya suka berinteraksi, dan suka juga mengambil peluang-peluang yang ada ya, seperti lomba-lomba yang ditawarkan. Nah, apa nih yang membuat Olive untuk tertarik mengikuti perlombaan-perlombaan ini, selain mungkin diajak oleh guru atau mungkin dapat dorongan dari keluarga? Apa nih yang buat Olive, dari pribadi Olive, tertarik untuk ayo saya ikut lomba-lomba seperti ini?
2: Oke, yang pertama itu Olive dari, ini kita cerita dari SD ya,
1: silakan.
2: Dari situ Olive sering ikut lomba banyak, lomba cerita rakyat umumnya, lomba cerita rakyat dari FLS 2N sampai yang diadakan oleh perpustakaan kabupaten. Nah, saat itu pas Olive naik SMP, Olive merasa kayak prestasi-prestasi itu tuh ternyata dibutuhkan pada saat daftar SMP. Jadi Olive kayak pikir kayak berarti dulu tuh pas SD itu sudah bagus karena kita ikut semua yang kita bisa, kayak lomba-lomba kita ikut, karena ternyata itu terlalu dibutuhkan. Dan pada saat Olive SMP, Olive merasa kayak dari lomba cerita rakyat, Olive lebih mudah dapat kawan karena Olive terbiasa berkenalan dengan orang. Jadi pada saat SMP itu kepake sekali. Makanya dari SMP, Kak, Olive tuh tidak pernah menyia-nyiakan peluang kalau Pak Guru bilang, ikut ini. Iya Pak Guru, mau. Meskipun Olive tahu mungkin Olive belum terlalu bisa di bagian itu, tapi Olive mau berusaha.
1: Jadi dari Olive sendiri sudah tahu kalau ternyata mengikuti lomba-lomba seperti itu bermanfaat ya, ketika pas di SMP, SMA, dan lain-lain. Nah itu jadi salah satu pegangan kalau Olive tuh mau terus untuk ikut lomba, mau terus ini, karena memang bermanfaat ya bagi diri sendiri begitu. Nah dalam menjalani mengikuti lomba dari SD sampai sekarang ya SMA, dan mungkin akan terus menorehkan prestasi ya, amin, menorehkan prestasi ini, orang yang paling mensupport Olive nih, baik itu di keluarga, sekolah, dan lain-lain, orang yang paling mensupport, mendukung Olive dalam meraih prestasi-prestasi ini siapa saja?
2: Yang pertama pasti orang tua ya. Yep. Kak.
1: itu sudah pasti.
2: Yang kedua itu teman-teman, Kak. Jadi ternyata, Kak, kita punya lingkungan itu mempengaruhi kita punya pola pikir.
1: Ya, setuju.
2: Setuju kan, Kak? Karena Olive beruntung sekali. Satu hal yang paling Olive beruntung dalam Olive hidup adalah Olive bisa memilih teman yang baik. Maksudnya bukan baik, semua teman baik. Cuma bagaimana kita memilah teman yang mau mendukung, yang ada dalam proses berkembang kita.
1: Betul.
2: Misalnya Olive punya kawan dari SMP sampai SMA tuh satu, kita sama-sama terus karena masuk di sekolah yang sama, SMP 1 dan SMA 1. Kak, pertemanan itu ternyata mendukung sekali kita punya pola pikir bagaimana kita berkembang. Pas awal-awal mungkin Olive kenal dengan orang yang lain, itu kayak kalau mau bermimpi tinggi, mau ikut lomba itu kayak ada yang sudah bilang kayak, ih janganlah Olive, ih malu-malu lah, janganlah. Tapi ternyata di Olive circle pertemanan itu tuh dukung sekali. Kayak misalnya kita tuh punya mimpi yang, mereka tuh punya mimpi yang besar dan menormalisasikan hal yang berbeda, tapi dalam artian positif. Jadi dari situ Olive juga berkembang bersama teman-teman, karena memang circle pertemanan tuh berpengaruh sekali.
1: Iya, menurut banget. Iya, betul. Karena kalau kita sendiri misalnya individu, kita punya mimpi yang besar, tapi kalau kita ada di lingkungan orang-orang atau teman-teman kita yang tidak mendukung tidak mensupport mimpi-mimpi kita juga akan sia-sia begitu. Ya, jadi kalau misalnya sudah dapat teman yang sefrekuensi, saling mendukung, pasti kita juga akan maju. Tidak kita saja, tapi teman juga begitu.
2: Betul sekali kan.
1: Sepakat sekali dengan Olive kalau dalam pertemanan tidak saja di lingkungan sekolah, tapi lingkungan rumah juga pertemanan itu sangat berpengaruh ya. Apalagi di lingkungan sekolah nih, itu lebih penting lagi ya untuk jadi pilih teman itu juga. Memang semua teman baik seperti yang Olive sudah bilang, tapi kita juga harus pilih-pilih dulu teman. Kalau misalnya sudah terindikasi tidak mendukung, maka segera tinggalkan gitu dan mencari teman yang lain begitu. Atau mungkin bisa dari ini menunjukkan kalau kita bisa juga nih menarik teman-teman itu untuk ikut teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini dengan Olivia di topik yang sangat luar biasa, anak alor jadi berprestasi mulainya dari mana. Dan pastinya dari mengikuti SD sudah mulai terjun ke lomba-lomba nih, tadi sudah dibilang ikut lomba-lomba, pasti ada nih kendala-kendala, tantangan-tantangan, itu pasti sudah ada ya. Dan apa nih yang paling kerasa Olive rasa pas mulai sudah membuka diri, sudah membawa diri untuk mau siap untuk mengambil setiap peluang yang ada, apa saja kendala yang pernah Olive rasakan dan bagaimana tuh Olive berusaha untuk lewati tantangan-tantangan itu?
2: Oke, yang pertama pasti kak, dalam setiap lomba yang Olive ikut, Olive pasti takut gagal, takut mengecewakan. Takut mengecewakan itu adalah kendala yang paling besar dalam Olive berdiri. Kayak kalau mau ambil lomba satu, tapi kayak pikir lagi. Karena Olive tuh orangnya overthinking.
1: Oke.
2: Jadi selalu pikir hal-hal detail-detail kecil. Meskipun Bapak Ibu Guru sudah bilang, tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak lolos, jadikan sebagai pengalaman untuk nanti lomba berikutnya bisa ikut lagi. Tapi karena Olive tuh orangnya takut mengecewakan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu Guru pilih untuk ikut lomba, itu pasti menaruh harapan kan pada diri kita, orang-orang yang ikut lomba. Yeah. Nah, itu yang Olive takut mengecewakan. Tetapi dari Olive menyikapi itu, ternyata support system dari lingkungan itu mempengaruhi. Kayak misalnya Bapak Ibu Guru juga dukung, terus tidak apa-apa. Dan Olive juga introspeksi diri kayak, ya sudah, tidak apa-apa. Dan berusaha yang terbaik.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya Olive rasa kayak, mungkin lomba ini agak sedikit berat, kayak Olive tidak yakin ini bakal juara, tapi Olive akan melakukan yang terbaik. Paling terbaik, Olive lakukan paling terbaik setidaknya. Kalau Olive kalah atau Olive tidak lolos, itu yang terbaik dari Olive yang sudah Olive keluarkan, bukan yang setengah-setengah.
1: Iya, intinya sudah full ya, sudah berusaha full, sudah berusaha maksimal.
2: Yes,
1: begitu. Nah, ini kan tantangan dari dalam diri sebenarnya. Kalau misalnya overthinking, itu tantangan dalam diri, dan tapi sudah didukung, sudah usaha yang maksimal nih. Jadi tapi ada tidak kayak pas ikut olimpiade atau apa, mungkin berhadapan dengan soal-soal atau berhadapan dengan teman-teman, ada tidak tantangan-tantangan seperti itu yang Olive alami? Mungkin soalnya aduh saya tidak bisa mengerjakan.
2: Aduh benar sekali lagi kak. Jadi pada saat ikut olimpiade kimia tahun lalu kak, itu tuh betulan yang kita, karena itu Olive ada ikut lomba juga yang lain, itu lomba apa ya Olive lupa. Terus ada kegiatan di sekolah juga. Jadi fokusnya itu terbagi. Baru saat itu Olive kelas 11-12. Nah itu tuh fokus terbagi sekali. Dan karena itu tugas lagi menumpuk, terus olimpiade kimia, jadi di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah kakak, pas pertama kali simulasi, pas buka soal nih, dalam nama Yesus kakak, itu soal susah sekali, di luar nalar semua. Olive langsung kayak, aduh, ini satu bulan kita bimbingan nih, ini Olive apa yang dalam Olive kepala? Itu kebetulan ke-distract sekali di kepala kak. Jadi simulasi pas buka soal, itu dia soal another level kak. Jadi setelah itu, tapi ibu guru tuh jadi kerennya tuh kakak, guru-guru tuh selalu support kita. Tapi memang itu seharusnya, tapi itu keren sekali kak. Jadi ibu guru dukung terus, ibu guru kayak tidak apa-apa, berdoa dan berusaha. Jadi Olive juga belajar dengan kawan-kawan. Kita semua kebingungan karena itu soal kakak, soal menurut kita susah sekali.
1: Tidak berpikir akan mendapatkan soal seperti itu, tapi
2: baru kan itu ada tekanan akademik juga, kayak ada kerja soal, tugas, kelompok dan lain sebagainya. Tapi kita mulai karena kita rasa soalnya susah kak, jadi kita pelajari tuh dari awalnya, yang kita belajar dari materi yang secara umum kita belajar rinci satu-satu, kita ubah lagi menjadi kerja soal, baru pelajari materi.
1: Oke. Okay,
2: jadi pertama kita kerja di soal dulu,
1: terus
2: kita
1: strateginya.
2: Ya, kita kerja soal, kita lihat kayak, oh kita susah di bagian ini, berarti kita belajar materi itu. Ternyata itu lebih work, Kak. Itu ternyata, tapi sayangnya kita terlambat mengubah strategi belajar. Okay. Jadi pada saat sudah mepet setelah simulasi baru kita mengubah strategi. Dan ternyata itu work.
1: Okay. Jadi itu kendala-kendala yang pernah di ini, tapi ada strategi saja ya. Okay. Jadi belajar dulu soalnya, dengan cara belajar dulu soalnya baru materi.
2: Ya, betul.
1: Dan ini tantangan-tantangan yang dihadapi Olive, tapi ada juga cara ya untuk solusi untuk bisa keluar dari tantangan-tantangan ini. Dan menarik tadi Olive juga jelaskan kalau ikut olimpiade sambil sekolah nih, sambil sekolah. Dan ini juga yang kita mau tahu, bagaimana Olive membagi waktu antara belajar untuk persiapan mendapatkan prestasi-prestasi ini dengan belajar untuk sekolah, belajar akademik di sekolah.
2: Oke. Pertama, Kak, di sekolah di sekolah Olive bagi sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 2. Nah, setelah itu tugas kelompok itu kan pas lagi masa-masa olimpiade, Kak. Tugas kelompok itu dikerjakan setelah sekolah. Jadi pas pulang dengan teman-teman makan habis, kerja memang tugas di sekolah. Setelah itu teman-teman pulang, terus ibu guru pembimbing datang. Datang dari sore, dari jam kita kerja sampai setengah 2, mungkin habis jam 4, Kak. Dari situ ibu pembimbing datang jam 4. Jam 4 kita belajar sampai jam 5. Setelah itu pulang beberes seperti biasa, membantu orang tua. Habis itu nanti mulai lagi jam 8, tapi tidak sampai malam, jam 9 begitu, untuk belajar materi, setengah jam untuk belajar materi olimpiade review yang tadi kita sudah bahas. Terus setengah jam lagi untuk kerja materi untuk besok, pelajaran untuk besok.
1: Jadi benar-benar manajemen waktu yang baik dari Olive. Tapi ini sangat keren dan luar biasa. Manajemen waktu ini sudah Olive terapkan dari sejak masuk sekolah atau sudah di bangku SMA saja dulu? Sudah bertemu lomba-lomba dan lain-lain?
2: Olive terapkannya di bangku SMA, Kak. Karena dulu pas SD dan SMP itu Olive betulan tidak bukan apa ya, Kak? Karena SD dan SMP itu Olive betulan yang tidak manage baik-baik, Kak. Okay. Karena pas itu kan COVID juga, atau pas awal naik SMP. Jadi sumpah, Kak, itu Olive berantakan sekali pas SD dan SMP. Tapi pas SMA, Olive punya kawan satu bangku, namanya Dara, Kak. Dia tuh orangnya tuh disiplin, teratur. Pokoknya dia tuh disiplin sekali. Dia ikut semua organisasi dan dia pemanajemen waktu tuh terlalu mantap, Kak.
1: Okay.
2: Dari situ, pertama awal-awal tuh dia emosi dengan Olive, karena Olive tuh suka malas tahu, kayak nanti dulu lah. Tapi dia selalu kasih ingat kayak, Olive kerja sudah. Jadi karena dia kasih
1: energi positif.
2: Energi positif. Jadi akhirnya Olive juga bisa manajemen Olive waktu sama kayak dia.
1: Oke, kembali lagi ya.
2: Kembali lagi teman.
1: Pertemanan juga dapat bisa mengubah pola hidup kita yang tadinya berantakan menjadi teratur. Jadi pertemanan juga penting ya dalam mencapai prestasi. Pertemanan juga penting. Ini satu hal yang sudah kita dapatkan. Pertemanan juga penting, manajemen waktu juga penting ya untuk mendukung prestasi. Dari meraih prestasi-prestasi ini, Olive pernah tidak merasa ingin menyerah? Kayak, ya sudahlah, saya sudah tidak mau lagi ikut lomba-lomba, fokus sekolah saja. Pernah tidak merasa seperti itu?
2: Pernah, Kak. Pas habis lomba olimpiade kimia, tentu saja. Setelah itu kan tidak juara, toh, Kak. Jadi lu merasa kayak, aduh, kayaknya ini terakhir sudah, deh. Soalnya ibu guru kan, Olive merasa ibu guru kecewa. Tapi sebenarnya ibu guru tidak kecewa, tapi Olive merasa ibu guru kecewa.
1: Perasaan saja.
2: Jadi Olive kayak, sudahlah, daripada nanti mengecewakan. Itu kan beban di Olive juga, beban di ibu guru juga. Olive rasa beban juga di ibu guru. Jadi Olive kayak, sudahlah, berhenti saja. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba ada lomba pemandu museum yang tadi tuh, Kak. Lomba pemandu museum, terus Olive dipercayakan lagi. Terus Olive, karena Olive hobinya memang berbicara, Kak. Jadi setelah Olive pikir-pikir lagi, Olive bilang, coba saja dulu,
1: iya.
2: Jadi setelah itu coba, dan itu waktunya mepet. Olive belajar dari lomba-lomba sebelumnya, kayak kita pelajari deh materi dulu, lihat dulu, pokoknya kita selami dia punya materi dulu. Pas itu jadi pemandu museum, Kak. Jadi bikin materi-materi habis, Olive belajar, Olive paham deh materi baik-baik dulu, baru Olive mulai eksekusi. Dan mungkin karena waktu juga mepet, tapi itu juga lu sudah mengeluarkan usaha semua jadi juara tiga, Kak.
3: Wow, itu prestasi yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kadang kita tuh bisa, tapi kadang kepikiran kita, dari kita kadang sudah saya kayaknya tidak bisa dan lain-lain, itu yang buat kayak kita. Tapi bagus juga karena secepatnya bisa mengendalikan pikiran-pikiran itu dan ambil kesempatan lagi. Karena banyak juga anak-anak tuh yang kayak mau ikut, tapi itu kembali lagi takut tidak bisa, takut gagal dan lain-lain. Itu kebanyakan yang membuat anak-anak yang sebenarnya bisa tapi jadinya tidak bisa begitu, padahal sebenarnya bisa. Oke. Nah, ini luar biasa sekali di era digital dan serba ini juga kadang kan dari era yang sekarang kita ada era digital, era media sosial dan lain-lain yang kadang buat anak-anak itu lebih fokus ke handphone, ke gadget, ke permainan dan lain-lain, tapi ada juga yang memanfaatkan itu sebagai peluang untuk terus berprestasi. Nah, ini juga yang kita mau melihat nih. Dari era-era seperti ini bagaimana nih? Kemudian Olive mengatur waktu antara belajar, mungkin untuk hiburan dan juga media sosial. Karena tadi kan sudah bagi waktu untuk belajar sekolah dan belajar untuk olimpiade nih. Bagaimana Olive kemudian mengatur waktu antara belajar, hiburan dan juga media sosial?
2: Oke, Kak. Ini Olive masih dalam tahap belajar juga sementara. Belajar untuk mengatur waktu juga. Nah, jadi pas di sekolah jam 7 sampai jam setengah 2, Kak, itu kan belajar. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan lagi sampai di rumah. Baru setelah Olive Olive di rumah kerjanya sapu pel, Kak. Jadi sapu pel habis, mandi, habis itu waktu 30 menit atau 1 jam pertama itu Olive pakai untuk buka media sosial,
3: scroll
2: karena Olive di sekolah Olive jarang sekali pegang HP atau Pak. Jadi pas sampai di rumah setelah kerja Olive scroll media sosial, setelah itu belajar, barulah jadi scrollnya itu pas lo ada masa-masa lomba tuh Kak, itu waktu pegang HP-nya itu mungkin cuma 1 jam saja Kak. Kalau dalam masa-masa lomba. Tapi kalau misalnya biasa kayak tidak ada lomba itu mungkin agak meningkat Kak. Jadi kayak pulang mungkin setelah kerjanya sore saja, main media sosialnya sore saja. Jadi pas kerja habis, kerja tugas, terus main-main media sosial sedikit, habis itu tidur.
3: Yes. Okay. Jadi Olive juga sekarang baru belajar-belajar untuk mengatur waktu. Jadi sudah mulai nih adalah peningkatan dari mengatur waktu begitu. Tapi menurut Olive sendiri di era digital, terus dengan teknologi yang ada ini, kira-kira menurut Olive itu justru membantu anak sekolah untuk berprestasi, lebih berprestasi, atau justru itu tidak menolong anak sekolah nih, atau kayak lebih memperburuk keadaan begitu?
2: Olive rasa sih itu tuh tergantung dari pola pikir anak sendiri sih, maksudnya pola pikir kita dan kebiasaan kita. Menurut Olive itu membantu kok Kak. Pertama itu AI. Olive tuh suka belajar dari AI, bukan cari jawaban, tapi belajar dari AI. Karena di buku kan biasa dijelaskan secara garis besar toh Kak. Kalau misalnya kita salin, kita masukkan ke AI, kita bisa belajar dari AI. Minta untuk Olive biasa buat kayak buat ini dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk pro AI-nya. Olive biasa belajar dari AI. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat bermanfaat jika kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi menurut Olive tuh AI sangat membantu Olive pada saat SMA karena Olive belajar semua itu materi itu Olive selalu minta cara yang lebih
3: penjelasan
2: mudah, lebih mudah dimengerti atau pakai perumpamaan di AI dan itu membantu Olive sekali.
3: Jadi perkembangan teknologi ini sangat membantu ya, dan itu pun kalau kita pakainya secara baik dan bijak.
2: Sebagaimana kita menyikapinya.
3: Iya, karena kan kalau misalnya kita, karena memang dengan adanya teknologi ini kan sangat memudahkan. Sangat memudahkan dan itu yang membuat kita bermalas-malasan. Kadang itu bermalas-malasan untuk anak-anak, ya sudah nanti tinggal kasih saja pertanyaan sudah ada jawabannya. Padahal itu juga akan menyesatkan ya, karena kita tidak melatih cara berpikir kita, penalaran kita. Jadi memang memudahkan, tapi kalau kita salah gunakan juga akan membuat penalaran kita tumpul.
2: Ya, tepat sekali kakak.
3: Oke, wow. Kita masih berbicara ya terkait dengan anak alor. Jadi berprestasi mulainya dari mana, dan sudah banyak dijelaskan ya. Tapi dari topik kita ini, anak alor jadi berprestasi mulainya dari mana? Menurut Olive tuh sebenarnya anak alor berprestasi itu kita memang harus mulainya dari mana sih?
2: Pertama, berani kak.
3: Oke, dari berani.
2: Dari berani. Pengalaman Olive pas Olive jadi OSIS di SMA, itu tuh kita selalu lihat anak-anak yang berani maju ke depan. Setelah itu kita akan rekomendasikan kepada Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru nanti mulai lirik kayak, oh ini anak bisa, berarti nanti kalau ada lomba kegiatan dia ikut. Nah jadi yang pertama itu kita harus berani. Terus yang kedua kita harus pandai mencari kesempatan. Jangan kita merasa kayak orang pintar saja yang akan dipilih. Tapi orang yang mencari kesempatan, pandai mencari kesempatan peluang itu luar biasa kak. Jadi meskipun kita pintar, tapi kita tidak pandai mencari peluang, itu dapat menghambat perkembangan kita. Iya,
3: itu walaupun kita pintar.
2: Yes. Tapi kalau kita tidak mencari peluang, kayak ada lomba, ada beasiswa, kita tidak cari, itu akan menyia-nyiakan, akan apa? Menghambat kita punya perkembangan.
3: Dan jadi menyia-nyiakan bakat kita juga misalnya.
2: Benar. Ya. Jadi yang pertama itu harus berani. Salah benar tidak bisa, berani saja, maju saja, berarti kita lihat apa yang akan terjadi. Karena misalnya kak, kalau misalnya kita lomba kita ragu, kita kayak ah sudahlah, gak usah ikut, saya takut, itu tuh dia pilihan cuma gagal, kita kalah. Tapi kalau misalnya kita ikut, dia ada dua pilihan nih, ada kita bisa kalah, kita bisa menang. Jadi kalau misalnya kita pilih ikut, kita berani, kita mau ikut, berarti dia bisa kalah, dia bisa menang. Tapi kalau kita tidak ikut, pasti kita kalah.
3: Dan kita tidak tahu juga.
2: Dan kita tidak tahu juga apakah kita bisa kalah atau menang. Kan siapa tahu kita punya potensi yang ada di situ. Jadi yang pertama itu kita harus berani, kak.
3: Sepakat, saya sepakat, karena kalau misalnya kalah pun itu bisa jadi pengalaman ya. Oke, berarti kemampuan saya sampai di sini dan saya harus belajar terus untuk mengasah kemampuan saya misalnya.
2: Jadi berani itu adalah kunci. Terus yang kedua yang tadi Olive bilang tuh kak, mencari peluang. Sekarang tuh kak, ternyata pada saat Olive SMP, SMA, Olive tuh jarang memanfaatkan itu untuk cari beasiswa. Pada saat Olive sudah tamat, Olive hari pas itu tidak lolos SNBP, terus Olive ada kekeliruan, kecerobohan sedikit, dan Olive tidak ikut SNBT. Itu Olive sedih sekali, Olive menangis 7 hari kak. karena Olive sudah belajar 6 bulan untuk SNBT, tapi pada saat itu Olive tidak ikut karena kecerobohan, salah lihat jadwal pembayaran. Okay. Itu Olive menangis 7 hari kak, karena Olive belajar 6 bulan untuk itu. Terus setelah itu Olive pikir, Olive kayak, aduh Olive kalau menangis begini berarti kita akan gagal, kita tidak akan kuliah, kita akan gagal begini terus. Jadi setelah itu Olive gunakan media sosial yang tadi seperti tadi kak, Olive cari beasiswa, satu website, ini untuk teman-teman semua ya, satu website namanya adalah website luar kampus. Itu tuh ada banyak sekali pilihan beasiswa di situ kak. Dari semua beasiswa Olive hampir apply semua kak, maksudnya daftar saja. Dan setelah itu ternyata lolos kak beasiswa di BINUS. Jadi memanfaatkan peluang. Terus ternyata kak ada banyak sekali lomba yang mungkin kita tidak tahu karena dari sekolah tidak infokan kepada kita. Namun kita bisa cari mulai dari mungkin dari IG Pusat Prestasi Nasional, website, ternyata banyak sekali lomba yang bersertifikasi yang bisa membantu kita punya apa ya kak, portofolio, kita punya CV, kita punya perkembangan, ternyata banyak sekali. Banyak tapi sekali. Karena kita tidak tahu, kita tidak mencari peluang itu, makanya kita tidak dapat.
3: Nah ini juga masih kaitannya dengan memanfaatkan media sosial dengan baik.
2: Jadi yang pertama berani, yang kedua pandai mencari peluang. Terus yang ketiga kita harus berdoa kak. Usaha tanpa aksi itu halusinasi, tapi kalau usaha tanpa doa itu tidak berarti apa-apa kak. Jadi pernah satu kali Olive ikut Olimpiade Ekonomi. Olive rasa kayak, oh ini gampang, Olive bisa. Tanpa Olive berdoa sedikit pun kayak jauh lah. Dia tidak berdoa kayak,
3: karena sudah tahu bisa nih.
2: Jadi belajar saja. Jadi hampir setiap hari Olive duduk, Olive belajar saja. Dan ternyata kakak yang kita anggap gampang tuh, ternyata pas lomba begini nih, Olive lihat ada materi yang Olive langgar. Itu tentang sewa dan lain sebagainya. jadi ternyata itu Olive menyesal sekali karena Olive salah, dan Olive frust, Olive introspeksi diri, Olive merasa oh ini mungkin karena Olive dalam berdoa, ini mungkin karena Olive merasa Olive bisa, Olive mampu. Jadi itu dia Kak, jadi yang pertama berani, yang kedua pandai mencari peluang, yang ketiga harus berdoa mengandalkan Tuhan.
3: Jadi anak alur jadi berprestasi mulainya dari

0: Terus yang kedua, seperti tadi Kak, akses mencari peluangnya. Jadi ada yang pesimis, banyak yang pesimis karena mereka rasa mereka tidak bisa. Ah, contohnya ada oleh kawan satu adik kelas, Fore namanya, Fore Naha.
1: Okay.
0: Dia tuh sebenarnya bisa sekali. Dia tapi dia takut ambil peluang itu, kayak Olive bilang ikut ini saja. Jadi kayak tapi saya takut. Tapi kita dukung terus kayak tidak apa-apa, ikut saja. Dan kerennya Kak, kemarin dia ikut ada namanya Bina Talenta Indonesia itu di Institut Teknologi Bandung. Dia bisa sampai di Bandung sana karena dia berani. Jadi yang pertama itu kita jangan takut. Karena kita takut, kita merasa kita minder, kita tidak bisa, itu yang akan menghambat kita pertumbuhan sebenarnya sih Kak.
1: Okay. Dan ini bagus ya, ada penyebabnya adalah tidak berani. Padahal sebenarnya bisa, tapi itu lagi tidak berani untuk. Tapi luar biasanya tuh itu punya teman yang support. Kalau sudah merasa tidak berani, berarti cari teman yang berani.
0: Cari teman yang berani atau cari memang lingkungan yang dukung kalian, kayak misalnya kayak di rumah, misalnya di rumah kalian merasa kayak di rumah kok bapak dan mama tidak dukung, pergi di sekolah cari teman yang bisa mendukung. Karena atau pergi di bapak ibu guru pasti dukung kok. Jadi cari lingkungan itu mempengaruhi sekali kan.
1: Dan dari cerita-cerita Olive ini, menurut Olive anak alor, anak sekolah atau pemuda-pemudi di alor ini punya peluang berprestasi, bisa juga bersaing dengan orang-orang luar alor atau tidak menurut
0: Aduh,
1: Olive?
0: Kak, itu tidak usah ditanya lagi Kak, itu pasti iya dong, pasti bisa bersaing sekali dengan orang-orang di luar. Cuma ya itu Kak, karena yang pertama kita akses untuk mencari peluangnya itu tidak ada. Terus karena kita tidak tahu, mungkin karena kita terlalu di timur sekali atau mungkin kurang sosialisasi dari orang-orang. Jadi banyak yang tidak tahu peluang-peluang yang sebenarnya banyak sekali ada di kita. Ya. Jadi oleh rasa anak-anak alor kalau bisa mencari peluang dan berani, itu
1: jangan ditantang.
0: Itu jangan ditanya, Kak. Banyak yang berprestasi tapi tidak banyak yang bisa mencari peluang.
1: Nah, mungkin dari Olive ya, dari cerita-cerita Olive dan pengalaman-pengalaman yang sudah Olive rasakan, pelajari selama sekolah dan akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ini, apa nih yang mau Olive sampaikan atau apa yang perlu untuk dilakukan sekolah, orang tua, atau teman sebaya agar bisa banyak anak alor yang mengejar cita-cita atau mengejar prestasi yang lebih tinggi?
0: Oke, yang pertama untuk teman-teman semua, yang pertama berani. Terus lingkungan yang tidak mendukung kita tuh Kak, itu disebabkan karena dia sendiri insecure dengan diri. Jadi karena kita tidak, orang yang insecure tuh dia akan membuat kita supaya kita juga insecure. Jadi yang pertama tuh lingkungan, cari teman yang bagaimana, atau misalnya cari teman yang buat kalian rasa kayak kalian tuh paling bodoh dalam itu pertemanan. Itu tuh akan bisa membuat kalian semakin berkembang. Jadi circle pertemanan tuh berpengaruh sekali. Kalau misalnya ada orang yang rasa kayak lu mimpi terlalu tinggi, lu jangan begitu malah nanti malu-malu, itu cut off. Cari orang yang bisa dukung kalian punya pertumbuhan bakat, minat, talenta, semua cari. Terus yang kedua untuk orang tua, karena Olive su amat ya, jadi ini cerita dari teman-teman seangkatan. Untuk orang tua, menurut Olive, anak pilihan masa depan anak dari dong ke tangan. Jadi mau bagaimanapun dong pilih sesuatu yang di luar dari kemauan orang tua, Olive rasa orang tua seharusnya dukung. Karena teman-teman Olive ada juga yang ikut mau orang tua di luar, padahal mereka punya minat di lain tapi ikut kemauan orang tua. Jadi Olive rasa untuk orang tua, bebaskan pilihan untuk anak.
1: Selagi itu baik ya?
0: Iya, selagi itu baik, selagi itu mendukung anak mengembangkan dia talenta, ikut saja, kenapa tidak. Terus untuk bapak ibu guru atau untuk sekolah, perbanyak sosialisasi atau bukalah media-media yang apa ya, yang banyak perbanyak sosialisasi tentang dunia-dunia luar.

0: kayak peluang-peluang di luar begitu. Terus untuk kita berdiri sendiri, teman-teman, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi pada saat kita, apalagi Olive sudah tamat begini nih kak, banyak yang sudah berhasil, banyak yang mungkin masih tahan gap year, banyak yang sudah berhasil. Terus dong rasa kayak, oh dong tertinggal, saya tertinggal begini. Yang pertama adalah kita jangan bandingkan kita berdiri dengan orang lain. Kita harus start dengan orang lain itu berbeda. Kita tidak sama dengan orang lain. Jadi jangan jadikan orang lain keberhasilan itu sebagai kita punya apa ya, kegagalan. Betul. Orang lain perlu keberhasilan itu belum tentu kita perlu kegagalan. Iya. Jadi kita ada di kita punya jalur sendiri. Jadi tetap cari peluang, teman-teman. Tetap berusaha yang kalian miliki, potensi yang kalian punya, kalian kembangkan.
1: Oke, jadi itu ya yang perlu dilakukan oleh sekolah, orang tua, teman-teman, diri sendiri, juga harus dilakukan. Oke, ini kita masuk di inspirasi dan penutup. Kalau boleh kembali ke masa saat baru masuk SMA, nasihat apa yang ingin Olive sampaikan kepada diri sendiri?
0: Oke, yang pertama, nasihat pertama yang jangan, pas masuk SMA, mungkin lebih disiplin lagi. Disiplin waktu. Terus jangan overthinking lah, jangan takut. Karena SMA, awal-awal SMA, Olive selalu takut overthinking. Kalau insya Allah bagaimana, kalau ini begini bagaimana.
1: Kalau mau mengulang, Olive akan buang itu semua.
0: Olive akan buang itu semua.
1: Okay.
0: Ada apa saja, Olive ikut saja. Terus lebih banyak belajar. Belajar bukan hanya dari buku, tapi belajar dari HP, belajar... Olive sering nonton podcast bahasa Inggris, tapi itu pas akhir-akhir ini. Pas Olive merasakan dia punya dampak dari podcast bahasa Inggris yang bisa melatih kita tuh kosa kata. Harusnya itu Olive buat dari kelas 10, harusnya itu Olive buat dari SMP, tapi Olive baru buat hari ini, kemarin ini. Jadi, belajarlah, lebih banyak belajar. Jangan pas ujian baru kita mulai belajar. Pas awal-awal tuh kita belajar memang. Ibu guru jelaskan tuh, setidaknya kita paham materi yang ibu guru jelaskan hari ini. Terus jangan bandingkan, karena dulu Olive juga sempat insecure toh kak, karena Olive kan extrovert. Terus pada saat itu pas awal-awal masuk dibilang pikmi, mental hancur kak. Dibilang pikmi itu mental hancur. Tapi kembali lagi,
1: jahat nih.
0: Iya kak, satu sekolah bilang pikmi karena Olive aktif pas kelas, pas awal-awal kelas 10 terus dibilang pikmi. Nah itu kak, itu karena mereka sendiri insecure dengan mereka punya diri, makanya mereka rasa orang yang berbeda itu tidak bagus, pikmi. Tapi kembali lagi, pertemanan Olive kawan dong selalu dukung kayak, tidak apa-apa dong bilang lu pikmi, nah gua tambah lagi.
1: Okay.
0: Tapi itu karena mereka belum kenal juga sih kak, karena memang kan sifat asli. Jadi tidak apa-apa berbeda, teman-teman, berbeda tuh juga keren.
1: Bisa jadi pusat perhatian.
0: Bisa jadi, tapi berbeda dalam hal positif.
1: Iya, betul. Dalam hal positif. Tapi dari cerita-cerita ini menarik, dari hal-hal yang mungkin ya pasti adalah yang suka, ada yang tidak. Tapi sudah bodo amat ya. Yang penting yang kita lakukan itu baik dan berdampak positif juga. Oke, jadi itu hal-hal ya, beberapa hal yang kalau misalnya boleh diulang lagi itu akan Olive pelajari ya, seperti belajar bahasa Inggris, terus tidak lagi overthinking,
0: disiplin.
1: Berarti sekarang sudah tidak overthinking dong?
0: Ya, sedikit-sedikit lah kan.
1: Oke, sudah tidak overthinking dan sekarang sudah tingkatkan belajar. Oh, satu lagi, apa nih yang mau disampaikan, Olive mau sampaikan kepada teman-teman yang masih ragu-ragu nih, kayak tadi, kayak mau ikut tapi ya sudah saya tidak bisa.
0: Untuk teman-teman yang rasa ragu-ragu, kalian tidak bisa, pertama, orang-orang tidak akan pernah peduli apa yang kamu lakukan. Jadi lakukan saja. Misalnya kamu berdiri jadi MC lah di tengah lapangan, orang akan lupa dalam 5 atau 4 hari ke depan kalau misalnya kamu buat salah. Tapi kamu keberhasilan, kamu berdiri di depan tuh, kamu akan rasakan sampai seumur hidup. Jadi orang tidak akan peduli kamu punya proses, kamu punya rasa takut, rasa malu, rasa ini, orang tidak akan peduli. Orang akan lupa setelah itu. Kalau misalnya kamu buat salah, kamu maju dan kamu buat salah, orang akan lupa. Jadi ikut saja, buat saja apa yang kamu mau, buat saja. Selagi itu positif. Terus apa ya? Olive tadi mau ngomong apa? Olive lupa. Pokoknya itulah kak. kak. Jadi kalau kamu misalnya kamu maju ke depan mau omong di depan umum tapi kamu takut salah, itu salah tuh akan dilupakan dalam 2-3 hari kemudian orang akan lupa. Tapi dia manfaat benefit tuh akan kamu rasakan seumur hidup. Kamu bisa berani di depan itu terlalu luar biasa.
1: Berani itu paling luar biasa.
0: Berani itu luar biasa sekali kak. Banyak sekali orang yang bisa tapi karena takut, karena malu. Tidak usah pikirkan orang-orang lain. Anggap saja orang-orang lain tuh ya cuma penonton. Yang pusat perhatian itu kita sendiri. Jadi enjoy.
1: Nikmati saja.
0: Nikmati saja.
1: Oke, terakhir apa mimpi yang sedang Olive kejar setelah prestasi yang sudah diterima dan setelah sudah lulus nih jadi alumni SMA Negeri 1 Kalabahi, apa mimpi yang sedang dikejar?
0: Oke, kak, kemarin pas Olive datang di sini, Olive bilang Olive mau jadi reporter.
1: Wow.
0: Jadi pada saat SNBP Olive beli ilmu komunikasi.
1: Wow.
0: Universitas Gajah Mada.
1: Wow.
0: Tetapi tidak lolos.
1: Tidak apa-apa.
0: Oke. Setelah itu Olive dapat beasiswa di BINUS guru. Setelah Olive pikir, awalnya Olive bimbang sekali kayak Olive mau jadi guru, guru SD. Tapi setelah Olive lihat yang Olive lakukan selama ini, kayak Olive berbicara di depan orang, ternyata Olive rasa itu passion Olive juga sih. Olive suka mempengaruhi orang kak. Mempengaruhi dalam hal baik ya kak. Jadi Olive rasa kayak guru SD sepertinya pilihan yang tepat untuk Olive. Kayak Olive pernah ikut ini peduli kasih di SMA Negeri 1 Kalabahi, ada peduli kasih itu pergi di SD-SD yang terpencil, yang di tempat-tempat terpencil. Sampai di sana kak kita tanya mau jadi apa, kalian mau jadi apa, mau ini, mau jaga kebun, mau ini, mau bajak sawah. Sebenarnya tidak apa-apa tapi ayo. Sebenarnya kita tuh bisa punya ruang yang bebas untuk bermimpi. Kita punya mimpi ini bisa sampai di langit, mimpi saja. Jadi itu tuh Olive berarti Olive mau jadi guru yang memotivasi. Memotivasi orang lain.
1: Asik.
0: Yang memotivasi yang buat supaya anak-anak alor, apalagi kita di daerah-daerah 3T seperti ini kan. Kayak kita tuh butuh banyak motivasi untuk berkembang.
1: Iya.
0: Jadi Olive mau jadi guru yang memotivasi, yang keren.
1: Motivasi. Asik. Ini kita tunggu berapa tahun kemudian datang ada ibu guru yang sangat cantik dengan anak-anaknya. Oke, jadi cita-cita yang sedang dikejar, mimpi yang sedang dikejar sekarang jadi guru ya.
0: Yes.
1: Oke. Karena memang seperti yang tadi ini ya, untuk menjadi seseorang yang apa ya, tadi cita-cita pertama menjadi reporter, dan lain kan tidak harus jadi reporter untuk
0: mempengaruhi orang lain.
1: Iya. Kan jadi guru juga sudah sesuatu yang sangat bisa mengajar anak-anak.
0: Yes.
1: Pasti anak-anak yang akan mendapatkan ibu guru secantik, seceria Nona Olive ini pasti akan cerdas-cerdas.
0: Amin
1: akan
0: deh.
1: Semangat ya, tidak akan alpa pastinya.
0: Oh, tidak akan.
1: Oke, semoga mimpi, semoga cita-cita yang sudah dikemas baik ini, dibawa dalam doa ini bisa tercapai, dan semoga nanti juga sudah kalau sudah kuliah ke luar alor, jangan lupa alor. Oke, ini kita sudah berbicara hampir sejam ya dengan topik kita, anak alor jadi berprestasi, mulainya dari mana, dan 3 poin penting tadi sudah disampaikan, berani dan pandai mencari peluang, kemudian berdoa. Itu 3 hal penting dari sekian banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita luar biasa yang sudah Olive bagikan. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan dulu sebelum kita menutup, atau mungkin ada kata-kata motivasi di akhir sebelum kita menutup.
0: Seperti yang tadi sih kak, yang pertama, jangan bandingkan diri kita, jangan bandingkan masa berproses kita dengan keberhasilan orang lain. Jadi kita jangan lihat orang lain berhasil dan kita rasa kita gagal. Kita semua punya start sendiri teman-teman. Jadi usaha yang terbaik untuk kita punya mimpi. Jangan takut mimpi tinggi-tinggi. Mimpi saya tinggi-tinggi, selagi mimpi itu gratis, mimpi saja. Usaha, kita bisa usaha, kita bisa mimpi mau jadi dokter kayak, mau jadi apa kayak. Banyak sekali beasiswa yang kita yang ada. Jadi pandai mencari peluang dan jangan bandingkan-bandingkan kita dengan orang lain saja.
1: Oke, itu pesan terakhir ya dari Olive untuk pendengar setia di sore hari ini. Oke, kita sudah jauh ini berbicara terkait dengan alor, anak alor jadi berprestasi mulainya dari mana, dan sudah terjawab semua ya di obrolan sore hari ini. Dan karena itu narasumber kita yang hari ini hadir, Olivia Putri Jato, alumni SMA Negeri 1 Kalabahi tahun 2026. Saya Monica Lanmai dan juga operator Pak Willy di studio mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

pagi, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami update satu informasi pertama untuk Anda pendengar. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat agar mampu membedakan koperasi yang legal dengan oknum yang hanya mengatasnamakan koperasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha yang tidak memiliki dasar hukum. Pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Celestino Savio, saat siaran di RRI Kupang pada Rabu 15 Juli 2026 menyampaikan saat ini masih ditemukan oknum yang menggunakan nama koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Padahal lembaga tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum koperasi. Menurut Savio, koperasi yang sah wajib memiliki akte pendirian yang dibuat oleh notaris dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Setelah itu, koperasi baru dapat melanjutkan proses pengurusan perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan koperasi legal memiliki kantor, administrasi yang tertib, serta pencatatan seluruh transaksi keuangan. Sebaliknya, usaha yang hanya dijalankan secara pribadi tanpa dokumen hukum dan tata kelola yang jelas tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi. Savio juga mengajak masyarakat untuk memastikan legalitas koperasi sebelum menjadi anggota maupun melakukan transaksi keuangan. Dengan memahami ciri-ciri koperasi yang sah, masyarakat diharapkan terhindar dari praktik usaha ilegal sekaligus mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan profesional di Nusa Tenggara.

Peringar penyaluran dana alokasi khusus DAK non fisik tunjangan guru ASN daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus diakselerasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus menjamin kelancaran proses belajar mengajar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga 15 Juli 2026 di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui 6 kantor pelayanan pembendaharaan negara di wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyalurkan tunjangan guru sebesar 1,37 triliun atau 49,98% dari total alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai 2,73 triliun. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan, dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening 63.079 guru yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi capaian daerah, terdapat 3 permintaan daerah yang mencatatkan kinerja penyaluran tertinggi. Kabupaten Alor menjadi daerah dengan presentasi penyaluran terbesar, yaitu 54,57 miliar atau 54,97% dari

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, selamat sore pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, di sore hari ini kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua.
1: Bang, Bupati Teteu, Yosep Valentinus Dela Salekebo menyebutkan pesawat KVAI dan bandara Jek Kasasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fendi Mau. Dandim 16.04 Tupang Letol Infantri di Prasetyo Purwanto SM menjauh 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsono 13 Karya Etma Gana untuk kembali akses masyarakat di wilayah Amfuang Kabupaten Tupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
2: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
3: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 3 jembatan yang segera dikerjakan. Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. 3 jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakaung, Kecamatan Fatuleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang, Didit Prasetyo Purwanto, saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026, akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026, sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
4: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Ampuang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada berada di sini ya, yang terisolir, dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
3: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
4: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
3: Kepala Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat, terutama di musim penghujan.
5: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat Desa Oela Timur, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
3: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati TTU Yosep Valentinus Dela Salekebo menyebutkan pesawat KVAI dan bandara Jek Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevimnanu, tumperuah memarati bandara Jek Ukat Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat KVAI. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Caravan X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand KVAI tiba tepat pukul 11. Pesawat KVAI mendarat perdana di Bandara Jek Ukat Sasi dipiloti Juda Ardiansa, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Ketua Kadin NTT Bobilianto, mantan Dandim Tito Letkol RM Purnawiran Eusebio Hornair Belo Yohanes Usfunan SH Perwakilan DPRD Fahmi Abdullah Yese Ketua Kadin Tito Yohanes Siap dan Perwakilan Pers Aris Usboko pilot dan kopilot dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di Tito. Dalam sambutannya, Bupati Tito Yosef Valentinus de la Sala Kebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat KVR merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten Tito, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
7: Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
6: Ketua Kadin NTT Bobby Lianto yang menjadi penumpang dalam pesawat KVR mengapresiasi Pemkab Tito yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara. Sehingga ke depan Tito akan maju karena tangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat Tito, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari Tito, Steve Kosot melaporkan.
1: Ya pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital.

lo panen. Itu bagi itu biaya maupun biaya itu sendiri tujuannya ini satu

0: kelompok tani suruh dengan Mas Adi yang seleksi benih waktu mau di, kemudian bagaimana harus padi merupakan ujian
1: yang penyebaran terkait cara terbaik menyebarkan teknologi dan

0: agak malas toh, kenapa sampai mau belajar tenun?
1: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan sikai. Ya. Biasa jual di pameran, festival kayak begini.
2: Para penenun di Desa Duarato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belu dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim 1604 Kupang, Letkol Infantri Didit Prasetyo Purwanto SM meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Bupati TTW Yosef Valentinus de la Salekebo menyebutkan pesawat Kevaet dan Bandara Jack Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vintimo mengucapkan terima kasih.

adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan dan terus memastikan pemerataan fasilitas belajar melalui program prioritas sekolah rakyat. Sampai dengan minggu kedua Juli 2026, program ini mencatatkan progres pelaksanaan yang sudah sangat positif dengan total persentase realisasi anggaran yang mencapai 69,48%. Program strategis ini memiliki total pagu anggaran yang disiapkan sebesar 190,8 miliar. Dari alokasi masif tersebut, dana yang telah berhasil direalisasikan tercatat sebesar 132,6 miliar. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program strategis nasional di bidang pendidikan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur di bawah fungsi pendidikan dengan output utama berupa penyediaan prasarana bidang pendidikan dasar

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di sini sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, pendengar, kita akan ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita yang disampaikan langsung dari Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia tumbuh dengan warta berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua melakukan pemantauan stok beras di gudang Bulog Jenilu untuk memastikan ketersediaan beras serta kualitas beras harus tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat sebelum dilakukan penyaluran.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat khususnya di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu.
1: Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Seperti masyarakat di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu, berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, para penenun mampu memperoleh pendapatan jutaan rupiah setiap bulan dari hasil penjualan kain tenun. Salah seorang penenun, Maria Konsila Talika, mengatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan sekitar 3 lembar kain tenun. Setiap lembar kain tenun dipasarkan dengan kisaran harga 500 ribu hingga 1 juta dan 1.500.000 rupiah per lembar, tergantung motif, ukuran, tingkatan kesulitan, serta kualitas tenunan. Dikatakan hasil penjualan kain tenun tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperoleh pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain menjadi sumber ekonomi bagi keluarga, pemasaran melalui media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan pasar, sehingga kain tenun khas Kabupaten Belu semakin dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.
2: Sekitar 2-3 tahun. Satu bulan. Isinya apa? Alanggoon, gapal, dua nanu,
3: kalor.
2: Kalor. Kalor itu dua hari sah. Kalau inyang sampai satu minggu. Biasa tarik atam buah. Kalau kita posting orang beli. Harga bisa. 500 yang begini dong, 500. Ada yang 1 juta.
3: Kalau ini 1 juta.
2: Ini yang 1 juta, 500.
3: Ini lama.
2: Ini lama kerjanya. Kalau begini 1 minggu kan. Yang kalor dong, 2 hari.
1: Sementara salah seorang penenun muda, Maria Magdalinda Soin Mau, mengatakan telah belajar menenun selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih mendalami keterampilan menenun sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya, sekaligus untuk melanjutkan tradisi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, menenun tidak hanya memberikan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hasil tenun yang dijual dipasarkan melalui media sosial maupun berbagai festival budaya menjadi sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
4: Berapa lama belajar tenun?
5: Baru 3 tahun lebih.
4: Belajar tenun dari siapa?
5: Dari mama. Dari hasil tenun, jual kain, dan mestinya beli lemari.
4: Kira-kira kenapa mau belajar? Biasanya kan anak muda malas, so kenapa sampai mau belajar tenun?
5: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan sikai. Ya. Biasa jual di pameran, festival kayak begini.
1: Para penenun di Desa Dua Rato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belu dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua melakukan pemantauan stok beras di Gudang Bulog Jenilo untuk memastikan ketersediaan beras serta kualitas beras harus tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat sebelum dilakukan penyaluran.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua Arlan M. Triheo melakukan pemantauan secara langsung terhadap stok beras di Gudang Bulog Jenilo, Kecamatan Kekulmesa, Kabupaten Belu. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras serta kualitas beras tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat sebelum melakukan penyaluran. Dalam pemantauan, Kabulok Atambua melakukan pemeriksaan fisik terhadap kondisi beras mulai dari kualitas butiran, tingkat kelembapan, hingga penyimpanan dalam gudang, sekaligus berdiskusi dengan para pekerja dan mengingatkan untuk selalu mengutamakan kebersihan melakukan aktivitas di dalam gudang. Usai pemantauan, Arlan M. Triheo menyampaikan saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Tinilu Kabupaten Belu dan gudang Tubuhoe Kabupaten TTU dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, bahkan hingga akhir tahun. Mengenai stok beras, Arlan menjelaskan per hari ini di gudang Bulog atau Pupu Jenilu Kabupaten Belu tersedia 2.600 ton beras dan sementara dalam perjalanan dari Jawa Timur terdapat 3.000 ton lebih. Sementara itu di gudang Tubuhoe Kabupaten TTU terdapat 269.884 ton beras dan akan mendapatkan tambahan dari Kupang sebanyak 250 ton beras sehingga totalnya mencapai 519.844 ton beras. Ia mengatakan pemantauan ini penting untuk memastikan beras disimpan dalam kondisi baik, layak konsumsi dan siap disalurkan kapan saja saat dibutuhkan oleh masyarakat. Pihaknya juga memastikan bahwa beras yang disalurkan telah melalui pengawasan mutu yang ketat. Arlan menambahkan Bulog secara rutin melakukan perawatan terhadap stok beras termasuk fumigasi guna menjaga kualitas beras agar tidak mengalami penurunan mutu selama masa penyimpanan sebelum disalurkan kepada masyarakat di wilayah kerja Bulog Kancapah Tembua. Selain menjaga dan memastikan kualitas beras tetap aman, Bulog Atembua juga terus memperkuat distribusi beras secara merata. Dengan itu, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil. Dengan langkah ini diharapkan stabilitas pasokan harga di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. RRI Atembua, Kristadi Mau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pesawat Keva Air dan Bandara Jack Ukat Sasi jadi pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi.
7: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevmenanu, tumpah-ruah memarati Bandara Jack Ukat Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Caravan X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand Keva Air tiba tepat pukul 11. Pesawat Keva Air mendarat perdana di Bandara Jack Ukat Sasi dipiloti Juda Ardiansyah, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Ketua Kadin NTT Bobilianto, mantan Dandim TTU Letkol RM Purnawiran Eusebio Hornair Belo, Yohanes Usfunan SH perwakilan DPRD, Fahmi Abdullah Yese Ketua Kadin TTU, Yohanes Siap dan perwakilan pers Aris Usboko, pilot dan kopilot dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di TTU. Dalam sambutannya, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat Keva Air merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten TTU, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
8: TNI merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
7: Ketua Kadin NTT Bobilianto yang menjadi penumpang dalam pesawat Keva Air mengapresiasi Pemkab TTU yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara, sehingga ke depan TTU akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat TTU, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
0: Ketua Koni Beloh yakin beberapa cabang olahraga PON 2028 akan dilaksanakan di Kabupaten Beloh. Egi Harojo melaporkan.
9: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Beloh Theodorus Manihitu Juang optimis Kabupaten Beloh akan menjadi salah satu venue penyelenggara Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan VB Juang mengacu pada kebijakan KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan kesempatan kepada kabupaten kota menjadi lokasi pertandingan salah satunya cabang olahraga cabor pada PON 2028 mendatang. Menurut VB Juang, kepastian mengenai cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kabupaten Beloh akan diputuskan dalam rapat KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh ketua KONI Kabupaten Kota yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Kota Kupang. Yang mengatakan pembahasan tersebut juga berkaitan dengan kesiapan penganggaran dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan KONI dalam mendukung pelaksanaan PON. VB yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Beloh mengungkapkan Beloh mengusulkan beberapa cabang olahraga untuk digelar di Kabupaten Beloh, diantaranya sepak bola, rugby, serta cabang olahraga bela diri seperti tinju dan pencak silat. VB Juang berharap masyarakat Beloh dapat menjadi tuan rumah yang baik apabila nantinya resmi ditetapkan sebagai salah satu venue PON 2028 oleh KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Iran menyatakan kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat setelah batal dalam rangkaian ataupun serangkaian serangan baru yang dilancarkan Washington. Pernyataan tersebut muncul setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terhadap Iran dan Iran kini berada dalam perang penting dan eksistensial melawan Amerika Serikat, dilansir dari Al Jazeera. Serangan terbaru tersebut menjadi bagian dari meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran dalam beberapa hari terakhir. Situasi tersebut dinilai telah menggagalkan kesepakatan perdamaian sementara yang disepakati kedua negara pada 17 Juni. Amerika Serikat menyatakan serangan dilakukan terhadap sejumlah sasaran militer Iran di wilayah pesisir dekat Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersil di Selat Hormuz. Sementara itu, militer Iran melaporkan salah satu serangan Amerika Serikat menghantam barak militer di Bampaur, Iran Tenggara. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat di Desa Dua Rato, Kabupaten Belu. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua melakukan pemantauan stok beras di gudang Bulog Jenilo untuk memastikan ketersediaan beras serta kualitas beras tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat sebelum dilakukan penyaluran. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Aku pendengar Bunga Citra Lestari, selalu ada di nadimu. Sebuah lagu yang menceritakan bagaimana perjuangan ibu untuk selalu mendukung anak-anaknya. Bagaimana perjuangan orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya, selalu ada di dekat anak-anaknya. Lagu yang sangat luar biasa ya, sudah menemani kita di malam hari ini. Dan tentunya dengan segala aktivitas kita yang saat ini kita jalani, baik itu sedang memasak ya untuk orang-orang tercinta, keluarga, bagi ibu-ibu yang mungkin sedang sibuk-sibuk masak, bagi bapak-bapak yang mungkin juga sedang membantu ibu-ibu dan juga anak-anak yang mungkin sedang membantu ibu-ibu untuk memasak, atau mungkin sedang sekedar bercerita riang melepas segala kepenakan ya di rumah bersama keluarga, juga selamat menjalani aktivitas Anda. Atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju rumah atau dari rumah ke tempat kerja, juga hati-hati dalam perjalanan dan selamat menikmati perjalanan Anda. Dan bahkan yang sedang bekerja sama seperti saya di malam hari ini, juga tetap semangat selalu dalam aktivitas apapun itu kerja yang sedang dikerjakan. Jangan lupa untuk memberi ruang bagi diri Anda, mungkin sekedar menikmati kopi di malam hari atau mungkin sekedar mau minum air putih ya, agar bisa mengisi energi kembali, atau mungkin sekedar duduk dan menikmati hobi-hobi Anda untuk sekedar mengembalikan energi yang sudah terkuras dari pagi hingga malam hari. Dan tentunya saya masih akan terus menemani Anda 30 menit ke depan sebelum kita mengakhiri program Alor Sore ini. Di hari ini saya akan temani Anda dengan lagu-lagu tentunya dan juga informasi-informasi terbaru yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat menikmati malam Anda sambil saya temani Anda di sini melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Tetap semangat selalu untuk menjalani aktivitas di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tersenyum selalu.

Oke, pendengar, satu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaannya. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama agar koperasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Dan pendengar, menurut pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Timur, Celestino Savio, saat siaran di RRI Kupang, menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pengurus maupun pengelola koperasi. Menurutnya, saat ini Nusa Tenggara Timur memiliki 7.223 koperasi dan sekitar 366.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dari banyaknya koperasi ini, pemerintah daerah terus memberikan pendampingan agar seluruh koperasi mampu menjalankan tata kelolanya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Savio juga menegaskan anggota koperasi tidak hanya didorong menjadi penerima

juga menjadi pelaku usaha produktif. Anggota diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

0: Nyamuk besar, badan lu kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
3: Pesan ini disampaikan oleh

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda, pendengar. Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat JMP bersama CBM Global Disability Inclusion menggelar pelatihan WHO Quality Rights untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak asasi manusia di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dari 30 Juni hingga 2 Juli 2026 di Neo Hotel Kupang. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pelaksana program kesehatan mental agar mampu menerapkan layanan yang berorientasi pada pemulihan, menghormati hak asasi manusia, serta menempatkan individu sebagai pusat layanan. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari 2 konsorsium program kesehatan mental, yaitu Bersahaja dan Mata Hati, yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan komunitas, serta orang dengan disabilitas psikososial dan keluarga dalam memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak di Nusa Tenggara Timur. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai hak asasi manusia, kesehatan jiwa, disabilitas psikososial, konsep legal capacity, supported decision making, hingga upaya pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan disabilitas psikososial. Materi disampaikan melalui diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, refleksi, serta penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan masing-masing organisasi dalam 6 bulan ke depan. Pendengar, informasi ini dan informasi lainnya juga Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kita mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan juga di akhir siaran ini, saya akan membacakan panggilan sidang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Kabupaten Alor Pengadilan Agama Kalabahi. Berdasarkan penetapan hakim tunggal tanggal 16 Juli 2026 telah diperintahkan untuk memanggil tergugat Nurbaini M. Ban Malai binti Mahmud Ban Malai, tempat agak lahir Bombaru, 9 Januari 1996, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Tuabang, RT 006 RW 003 Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama pada hari Selasa, 17 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama pengadilan agama Kalabahi, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahman Lekang bin Jamaluddin Lekang sebagai pemohon melawan Nurbaini M. Ban Malai binti Mahmud Ban Malai sebagai termohon. Sehubung dengan hal tersebut, diharapkan untuk termohon bisa hadir di kantor pengadilan agama Kalabahi sesuai dengan waktu yang sudah disampaikan. Sekian informasinya pendengar, semoga yang dipanggil dapat mendengarkan informasi ini, atau siapapun yang mendengarkan informasi ini bisa disampaikan kepada termohon untuk hadir di persidangan di Pengadilan Agama Kalabahi.

sebagai pendengar Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia, tentang sebuah keberanian untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat. Lagu ini menceritakan proses penyembuhan diri atau move on, di mana seseorang memilih pergi demi menyelamatkan perasaannya yang perlahan menata kembali kebahagiaan seorang diri. Wow, lagu sangat galau ya di malam hari ini menemani kita. Siapapun itu yang relate dengan lagu ini, semangat selalu untuk membenahi diri, hubungan, dan tentunya lebih mencintai diri sendiri ya. Mencintai orang lain juga boleh, tapi tidak boleh melebihi mencintai diri sendiri. Karena orang-orang itu ada yang datang dan pergi ya. Orang datang dan pergi meninggalkan kita. Karena masing-masing orang juga punya kesibukan masing-masing untuk diprioritaskan. Jadi harus mencintai diri sendiri melebihi mencintai orang lain. Okay. Semoga lagu Berjalan Tanpamu ini menjadi pengingat ya untuk kita terus mencintai diri sendiri, mementingkan kebahagiaan kita dibanding memprioritaskan kebahagiaan orang lain yang akhirnya orang itu akan meninggalkan kita. Okay. Dengan lagu ini juga berakhir perjumpaan kita di program Alor sore ini, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Monica Lanai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, tentunya di hari Senin hingga Jumat nanti. Dan artinya bahwa mulai dari pukul 19:05 hingga nanti di hari Senin, Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tambah. Kita jumpa lagi di program Alor selanjutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berjumpa dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Selamat menikmati malam Anda dan selamat menikmati weekend juga. Apapun aktivitasnya, jangan lupa untuk bersyukur, tersenyum selalu, bahagia selalu, dan berpikir positif selalu untuk mendapatkan hal-hal baik. Percayalah, dengan segala sesuatu yang positif juga akan kembali positif dalam diri kita, Anda, saya, dan kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini.

Selamat malam pendengar Pro 1, Radio Tambua di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tambua malam ini. Ada saya Arda Faik menemani Anda semuanya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia ya di malam ini. Sembari melakukan aktivitas, Anda juga bisa sambil mendengarkan radio ataupun sambil bersantai dengan keluarga menantikan akhir pekan sambil mendengarkan siaran kami di frekuensi 91,5 MHz atau di RRI Digital serta di streaming kami rri.co.id. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio ya, produksi RRI Tambua dengan judul Setitik Tanah ya untuk malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung di Timor, Nusa Tenggara Timur, hiduplah sebuah keluarga yang dulu dikenal rukun. Namun, setelah sang ayah meninggal, sebidang tanah warisan menjadi awal dari perpecahan.
1: Anak-anak, Bapak nih baru 1 tahun meninggal nih. Tolong Mama minta nih, jangan bikin dia susah hati di alam sana,
2: Mama, saya sudah kerja di ini tanah, Mama, lebih dari 20 tahun.
3: Ini
2: tanah saya punya, Mama.
3: Tidak. Kakak jangan ngomong begitu. Saya juga Bapak punya anak kandung.
2: Selama ini kau datang garap ini tanah?

0: Kakak, kakak, kenapa ini pagar nih dipindah nih?
1: Yohana, karena batas tanah memang di sini.
0: Itu bukan batas. Kakak sengaja mau ambil saya punya bagian, toh?
1: Lu gila. Ambil bagian dari mana? Saya punya tanah ini. Kalau tidak puas, bawa saya ke pengadilan.
0: Saya tidak takut. Jangan kira saya perempuan lalu bisa ditindas,
1: eh? Kelutan nantang saya.
2: Ya Tuhan, stop. Markus Maria, ya Tuhan. Kenapa kalian begini?
3: Aduh, saudara kandung sampai baku mati karena tanah nih.
4: Kalau begitu terus, bisa baku pukul nanti.
3: Bisa baku bunuh, Zuy.

0: Jangan injak saya punya tanah
1: saya
0: lagi.
1: Saya tidak takut, ini tanah keluarga, bukan tanah kakak sendiri.
0: Lu diam.
2: Berhenti. Jangan berkelahi, saya bilang. Yohana, Markus, stop.
0: Hei, cukup. Orang Timur bilang saudara itu lebih mahal daripada harta.
3: Om, jangan bela siapa-siapa ya, saya kasih tahu ya, Om.
0: Ay, saya tidak bela.
4: Om, ini bela keluarga ini. Supaya kalian tahu.
5: Aduh, coba kok bicara bergantian baik. Kalau saya mau bicara begini, kita mau dengar yang mana? Tidak jelas nanti.
1: Hei, saya ini hanya minta saya punya hak, itu saja.
3: Bapak Desa, saya pikir begini. Karena saya tinggal di sini, saya sudah kerja di ini tanah, saya garap ini tanah. Jadi ini tanah saya punya semua, Bapak Desa.
5: Tidak begitu aturannya, adik.
2: Kalau kalian terus bertengkar seperti ini, lebih baik mama mati saja ikut bapak.
0: Mama! Mama! Bangun, mama! Mama ini gara-gara kau ini, Yohana!
1: Mama! Mama! Mama! Mama!
0: Mama, adik, kakak salah. Kakak susah, adik. Kakak terlalu serakah. Kakak mau kuasai harta semua, adik.
1: Saya juga minta maaf, kakak. Maaf karena saya juga terlalu ikut emosi marah-marah kakak gara-gara itu tanah.
6: Itu baru mama punya anak-anak. Mama senang kalian akur seperti ini.
5: Baik, adik-adik dong. Jadi begini, berdasarkan kesepakatan keluarga dan hukum yang berlaku, tanah akan dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris. Jadi dengar baik-baik ya.
7: Ingat, tanah bisa diwariskan, tetapi kasih sayang harus kita pelihara, kita sebagai keluarga. Ingat tidak kalian?
3: Baik, Om. Mulai hari ini saya janji, Om. Mama, Bapak Desa, Adik Yohana, saya tidak ada lagi baku marah karena tanah ini.
1: Iya, kakak. Kita ini tetap saudara sampai kapanpun. Saya janji.
6: Puji Tuhan. Akhirnya keluarga ini bisa bersatu kembali.

Harta memang penting, tetapi tidak ada yang lebih berharga daripada persaudaraan. Jangan biarkan warisan memecah keluarga, sebab tanah hanya tempat berpijak, sedangkan keluarga adalah tempat kita pulang. Demikian mini drama Setitik Tanah, produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Sampai jumpa.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

Dengan prosedur roda tumpu di mana saja Anda berada ya, untuk Anda ya terus berbuat kebaikan ya pendengar Pro 1. Kita punya informasi dari KBS, kita berbagi sosial di hari Semenap ya. Hari ini kembali menggelar aksi sosial yang membagikan nasi bungkus tujuan akhirat atau Bung Turat kepada masyarakat di kawasan Simpang 3 Mapolresta Semenap ya. Dan sebanyak 116 bungkus nasi dibagikan kepada warga melintas, terutama mereka yang membutuhkan. Kegiatan tersebut mendengar menjadi agenda rutin KBS Semenap sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Sasaran pembagian bungturat ini meliputi pekerja harian, pengendara, tukang becak, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang melintas di lokasi. Ketua KBS Semenap Ahmad Zarudin mengatakan kegiatan berbagi tersebut merupakan ikhtiar untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial sekaligus mengajak masyarakat saling membantu sesama. Ia berharap aksi sosial tersebut dapat terus berlanjut dengan dukungan para donatur sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar, KPS Semenap sendiri berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ya, jadi pendengar hari ini ya kita berbagi sosial atau KPS Semenap membagikan ratusan nasi bungkus tujuan akhirat kepada masyarakat di ya masyarakat yang membutuhkan di sekitaran Simpang 3 Mapolresta Semenap hari ini. Pendengar, informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tamu Dimanasi Jenda Beredia ya. Untuk Anda, terima kasih masih bersama kami di Tambuah malam ini. Dan pendengar RRI, untuk Anda semuanya, kita di malam hari ini di obrolan komunitas ya, kita akan berbincang dengan ya Kakak Demetrius Motuka selaku Ketua DPC Gamke Alor di mana dengan judul melayani Tuhan di masa muda dan kehormatan dan anugerah. Jadi melayani Tuhan di masa muda adalah kehormatan dan anugerah, di mana pendengar Gamke Alor kembali ya membuka untuk anak-anak muda yang mau bergabung pada ya Gamke Alor. Dan kita akan berbincang di ujung telepon ya bersama dengan Kakak Demetrius Motuka. Dan untuk Anda semuanya, kita di obrolan komunitas di malam hari ini kira-kira seperti apa ya kegiatan yang akan dilakukan ya.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, shalom Kakak Demas Motuka. Malam juga, shalom Kak, apa kabar? Halo, bisa dengar suara
1: Halo.
0: Saya? Bisa dengar suara
1: ya,
0: saya?
1: Bisa,
0: oke,
1: bisa,
0: baik. Apa kabar, Kak?
1: Salam, Kak. Baik, puji Tuhan. Baik, Kak.
0: Masih lagi sibuk ya untuk persiapan kegiatannya.
1: Kabar baik.
0: Ya, kabar baik, sehat.
1: Amin, amin.
0: Baiklah. Nah, ini terkait dengan kegiatan dari Gamke ya, yang mana kita juga melihat bahwa Gamke lagi membuka kesempatan ya bagi anak-anak muda di Alor untuk bergabung bersama ya. Gamke. Mungkin sedikit Kakak ceritakan dulu kenapa di bulan Juli ini sudah mulai membuka pendaftaran anggota baru Gamke. Apakah memang sesuai apa ya Gamke-nya memang seperti itu setiap tahun itu rekrut atau gimana nih?
1: Iya, iya, terima kasih Kak Ada. Pertama sudah mempercayakan saya selaku Ketua Gamke untuk mengudara lagi di RRI Tambuah. Terima kasih atas kepercayaan. Ya, apa, memang kita Gamke program setiap tahun itu memang kita menerima anggota baru gitu Kak. Yang disebut dengan Maperta. Jadi ini program yang setiap tahun kami lakukan merekrut anggota baru supaya bergabung di Gamke Alor untuk apa kita sama-sama melayani Tuhan, bertumbuh dalam iman, melayani sesama, serta menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat gitu Kak.
0: Iya.
1: Nah, jadi kegiatan ini kami akan lakukan pada hari Jumat ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026 jam 3 sore di Gereja Gemit. Gereja Gemit Tiberias Kota Baru. Pelaksanaan

0: bisa melayani sesama, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi syaratnya itu ya intinya punya komitmen pelayanan yang kuat, yang tinggi gitu.
1: Nah, iya. Apa sih misi dan visi ya dari KMK Alor sendiri dalam membina generasi muda Kristen di Kabupaten Alor, sehingga siapa tahu dengan mendengarkan siaran ini banyak anak muda Kristen yang mau bergabung di KMK di mana saja, baik di Alor, di Malaka, di Atambua, di Kevamananu.
0: Iya. Kami sebenarnya organisasi Kristen ini kami melayani Tuhan, bertumbuh dalam iman begitu. Kami dalam komunitas Kristen yang apa, kami bersepakat untuk di masa muda kami ini kami ingin melayani Tuhan begitu, karena suatu kehormatan bagi orang muda Kristen di masa muda dia menggunakan itu untuk melayani Tuhan dan sesama gitu kan.
1: Iya.
0: Maka jadi kami ya dari kami mengajak pemuda-pemuda di Alor kemarin mengambil bagian dalam pelayanan bersama kami di Alor. Karena masa muda itu adalah waktu yang sangat berharga untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan.
1: Betul.
0: Karena ketika banyak orang muda memilih jalan mereka sendiri, justru Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersamanya, melayani dengan hati yang tulus dan menjadi terang bagi dunia. Gitu, ah, Pak. Okay.
1: Mengapa nih penting nih bagi pemuda Kristen untuk bergabung dalam organisasi seperti KMK gitu?
0: Ya, karena kami beranggaskan firman Tuhan misalnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Begitu kan ajakan firman Tuhan untuk ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku dalamnya, di dalam. Jadi ini sebenarnya firman Tuhan ini mengajak apa, orang muda bukanlah waktu untuk menjauh dari Tuhan, melainkan ini kesempatan emas, kesempatan terbaik untuk mari kita mengenal Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi pada kesempatan ini Tuhan sedang memanggil orang-orang muda untuk menjadi alatnya dalam menghadirkan kasih, keadilan, juga persaudaraan dan damai sejahtera bagi sesama.
1: Iya. Kak, nilai-nilai apa nih yang ingin ditanamkan kepada anggota baru melalui proses pengkaderan KMK ini?
0: Oh iya, jadi pengkaderan perekrutan anggota baru kali ini melalui KMK Alor, kita semua diajak untuk memikul salib pelayanan dengan penuh sukacita gitu Pak. Jadi melayani Tuhan memang tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua yang setia mengikutinya. Bagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26 juga, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
1: Iya.
0: Nah ini menjadi bagian dari ini sangat berarti bagi semua kader ganti, baik itu kami yang sudah senior, sudah anggota, pengurus, juga teman-teman yang mau bergabung, mari bersedia kita sama-sama mengambil bagian untuk belajar bertumbuh dalam iman. Kita belajar menjadi pemimpin yang melayani, juga memperjuangkan nilai-nilai kekristenan itu, serta kita juga menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat Alor yang majemuk ini gitu kan.
1: Baik.
0: Sebab kita ya kita kan dipanggil untuk menjadi generasi yang membawa harapan, menjadi menjaga kerukunan, merawat persaudaraan dan menjadi garam dan terang bagi daerah yang kita cintai.
1: Iya, siap. Nah, Kak, boleh tahu nih program atau kegiatan apa saja nih yang akan diikuti oleh anggota baru KMK atau mungkin program di KMK itu apa saja? Mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar kita sehingga mereka bisa kayak, oh saya senang nih ikut kegiatan seperti ini, akhirnya mereka tertarik mau gabung gitu.
0: Oh iya, jadi pengenalan, jadi materi yang nanti teman-teman baru ikut

0: nanti di hari Jumat itu ada beberapa materi yang kami sediakan gitu kak. Itu yang pertama mereka akan mengenal tentang sejarah Gamki Nasional dan Gamki Alor gitu. Ini semacam pengenalan organisasi gitu kak.
1: Iya betul.
0: Ini nanti akan disampaikan oleh senior kita Bapak Obet Polang gitu, beliau kepala BPPD Alor sekarang.
1: Iya,
0: lalu materi kedua nanti teman-teman juga akan mendengar materi motivasi berganti. Itu akan disampaikan oleh Bapak senior kita mantan ketua Ganti Alor itu Bapak Deddy Lalitan. Sekali juga kita juga akan mendengar materi jadi juga akan materi tentang mengenal spirit lagu Mars Ganti gitu kak. Itu akan dibawakan oleh Ibu Lim Oja selaku mantan ketua Ganti Alor juga kak.
1: Iya.
0: Lalu juga kita ada materi juga tentang visi misi tujuan dan usaha organisasi gitu kak. Nah ini nanti dibawakan oleh senior kita mantan sekretaris Ganti Bapak Rektor Untrip Bapak Eli Maruli. Lalu juga kita ada materi tentang pengenalan konstitusi Ganti ADART Ganti gitu kan. Itu akan dibawakan oleh Bapak Rudi Lemakila yang juga ada teknik kita.
1: Iya. Oke, nah Ganti ini kan sebuah gerakan yang sangat besar ya seluruh Indonesia. Nah sejauh mana nih ya, Ganti Alor sendiri ini berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat?
0: Iya, memang Ganti itu memang punya visi besar yaitu bagaimana kita memberitakan Injil menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat Alor gitu kak. Jadi makanya program-program kita, program kita banyak lebih cenderung ke KKR, lomba-lomba solo, lomba vokal grup begitu kak. Juga kegiatan-kegiatan perayaan pasca, perayaan Natal itu setiap tahun kami lakukan gitu. Ada juga program pawai perarakan pasca gitu, prosesi pawai pasca yang setiap tahun kami lakukan di bulan April gitu kan. Kemudian juga kami juga di kepengurusan ini kami konten peduli pada adik-adik kita yang stunting juga kekurangan gizi gitu. Kami selalu membagi apa bahan makanan bergizi tambahan bagi mereka gitu. Karena organisasi ini kan ini ciri bagaimana kita peduli terhadap sesama kita yang lemah, yang berkekurangan gitu. Jadi ya, kami selalu hadir dan seluruh anak-anak Alor hampir sekitar 11.000 paket bahan makanan stunting yang sudah kami bagikan di hampir seluruh kecamatan di Alor.
1: Cukup banyak ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, bagaimana
0: terus nih? Kami juga ada program lingkungan hidup, kami tanam anakan hampir sekitar 8.000-9.000 pohon yang sudah kami tanam gitu. Nah, juga kami ada program-program pembinaan kader, pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan soal CPNS untuk bagaimana distribusi kader Ganti yang mau jadi PNS. Kami ada beda soal itu gitu.
1: Iya, baik.
0: Terus kami juga ia mendorong supaya di ekonomi, kami juga mendorong supaya ada pameran UMKM gitu. Bahkan sekarang kami sudah melaunching aplikasi UMKM Ganti yang nanti akan dipasarkan semua produk-produk dari teman-teman pemuda gereja, pemuda Kristen di Alor yang sementara usaha kita bantu mereka untuk promosi.
1: Nah, gitu. Oke, siap. RR juga siap.
0: Banyak sih promosi sebenarnya sih yang kami lakukan.
1: Baik, oke. Okay. Mungkin ya manfaat-manfaat baik akan diperoleh pemuda ya ketika mereka aktif menjadi anggota Ganti gitu.
0: Iya benar, benar kak.
1: Iya, karena kan sekarang kan kita tantangan kita adalah menghadapi era globalisasi ya, teknologi yang semakin canggih karena ini juga bisa mempengaruhi pergaulan anak-anak muda ya. Jadi mudah-mudahan dengan mereka mau membuka diri masuk ke Ganti bisa ya meminimalisir kegiatan-kegiatan anak muda yang tidak baik begitu ya di kalangan masyarakat gitu. Terus Kak, bagaimana tenaga, nih Gamki Alor sendiri membangun kerjasama dengan gereja, pemerintah dan juga organisasi kepemudaan lainnya nih sehingga bergerak bersama untuk tujuan yang baik.
0: Oh iya, kami punya mitra kerja dengan gereja, dengan pemerintah, dengan semua teman-teman OKP. Mm-hmm. Kami punya relasi hubungan yang sangat bagus karena organisasi ini tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak bisa jalan sendiri dan tentu kami harus berkolaborasi, bermitra dengan pemerintah, gereja, juga teman-teman OKP, teman-teman remaja masjid, begitu. Jadi selama ini dukungan pemerintah daerah sangat baik sekali untuk kegiatan pelayanan orang-orang muda di Gamki. Juga dia sangat mendukung penuh kegiatan yang partisipasi di pemuda-pemuda gereja. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan pemuda gereja, para pendeta yang terus bermitra mendoakan Gamki gitu. Jadi kami punya hubungan yang sangat baik, Kak.
1: Iya. Nah, apa nih harapan Gamki Alor terhadap lahirnya kader-kader muda yang bergabung pada tahun 2026 ini?
0: Iya, kami apa ya? Kami menaruh harapan yang berarti. Kami mengajak pemuda-pemuda Alor jangan takut mengambil jawab panggilan Tuhan. Mari bergabunglah bersama Gamki Alor dan apa ya? Jadilah bagian dari gerakan orang muda Kristen yang berkomitmen untuk memberitakan Injil serta menyebarkan panji-panji Kristus di seluruh pelosok bumi Nusa Tenggara.
1: Iya.
0: Nah, dengan semangat iman, persaudaraan dan pelayanan, mari kita mengajak teman-teman muda, mari bergabung di Gamki, bersama-sama kita membangun Alor yang damai, Alor yang maju dan Alor yang diberkati Tuhan.
1: Amin ya. Bagaimana
0: nih? Sebab itulah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena
1: engkau muda. Betul.
0: Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Itu kata Timotius 1, kata Timotius 4.
1: Iya. Baik.
0: Ayat 12 gitu.
1: Nah, Timotius 4 ayat 12. Ya. Pendaftarannya ini bagaimana mekanismenya? Apakah langsung datang ke gereja yang akan dilakukan pendaftaran atau bagaimana nih, Kak?
0: Ya, kami sudah sebarkan flyer, publikasi lewat media-media, media sosial gitu. Jadi sekarang sudah sekitar 20-an orang yang sudah mendaftar. Ya, mudah-mudahan bertambah terus begitu. Mudah-mudahan bisa bertambah terus supaya lebih banyak orang-orang muda terpanggil untuk melayani di Gamki.
1: Ya, jadi tidak ada kayak seleksi atau persyaratan khusus itu tidak ada ya. Yang penting anak muda mau.
0: Iya, tidak ada, masuk, tidak gitu. Ada cuma tinggal masuk dengar materi ya sudah kami lantik jadi anggota Gamki.
1: Baik, Kak terakhir nih apa pesan Ketua Gamki Alor kepada para pemuda Kristen di Alor yang masih ragu untuk bergabung dengan Gamki?
0: Ya, sebenarnya orang muda Alor hari ini dalam stigma yang cukup negatif karena diidentikan dengan konflik sosial, konflik pemuda yang hampir 2 tahun kita terus terjadi di Alor gitu. Dan puji Tuhan kita terus mendorong upaya-upaya perdamaian. Kita juga memberi apresiasi untuk kepolisian, pemerintah, gereja, semua orang berperan aktif sehingga Alor langsung melihat. Nah, bukan mengajak teman-teman pemuda, mari kita menjadi bagian dari pelayanan ini. Kita gunakan masa muda kita untuk melayani Tuhan. Dengan demikian maka karakter pertumbuhan iman kita akan bertumbuh semakin baik. Karakter kecintaan dan kepedulian kita terhadap sesama juga akan bertumbuh. Juga kecintaan kita terhadap Alor akan semakin baik gitu. Dengan demikian kita tidak akan lagi membenci satu dengan yang lain walaupun kita berbeda.
1: Siap.
0: Perbedaan itu anugerah, mari kita jadikan itu sebagai kekuatan, energi besar untuk bersama-sama melayani Tuhan juga melayani sesama. Dan kami juga apresiasi teman-teman OKP, teman-teman remaja masjid, teman-teman PER segitu yang terus mendukung masyarakat Alor, yang terus mendukung kami gitu. Sehingga perjalanan kami ini sampai hari ini sangat baik sekali di Alor, tetapi punya kontribusi yang sangat berarti bagi daerah dan masyarakat. Dan kami juga akan melakukan kegiatan KKR nanti di Lembur, di Alemba, di Kecamatan Lembur. Itu ada beberapa pelayanan kesehatan, ada juga pendidikan, pembagian buku-buku bacaan Kristen.
1: Siap.
0: Juga menanakan ya bakti sosial cuma di Sion Alemba. Ini nanti jadwalkan bukan bulan September.
1: Iya, baik.
0: Kita melakukan kegiatan laborator turnamen bola voli. Dan itu nanti rencana bulan Oktober nanti.
1: Okay.
0: Jadi juga kami ajak mari bersama-sama kita bangun alor, kita melayani Tuhan di masa depan.
1: Amin. Amin, amin, amin, betul ya kak. Oke, nanti tempatnya pada hari Kamis atau hari Jumat? Tempatnya di gereja mana nih?
0: Hari Kamis kak, hari Kamis tanggal 23 Juli jam 3 sore sampai selesai di Gereja Demit Kota Baru Klasis Alor Tengah Utara.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih kak atas waktunya sudah berbagi terkait kegiatan perkadiran ya, penerimaan anggota baru Gamki. Lancar ya kak ya, mudah-mudahan kader-kader yang baru ini bisa mendukung ya kegiatan dan program Alor yang akan dijalankan ke depannya. Oke, baik. Selamat malam kak.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih buat Eri yang selalu mendukung kami. Terima kasih Tuhan berkati.
1: Amin. Baik. Ya, pendengar perusahaan itu sudah datang buat demikian ya perbincangan kita bersama dengan Ketua Gamkri Alor, di mana melayani Tuhan di masa muda adalah kehormatan dan anugerah ya, betul sekali. Ini Gamki Alor ya mulai membuka anggota baru atau pengkaderan berikutnya bagi anak-anak muda Kristen di Alor. Jadi itu mulai daftar sekarang, nanti kegiatannya itu pada hari Kamis nanti tanggal 23 Juli 2026 jam 3 sore nanti. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang akan diikuti oleh para kader-kader baru Gamki nanti. Baik, pendengar perusahaan itu sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas di malam hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI. Dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian, atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Ya, terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan nih. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik merangka, mempertahankan dan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
17: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

Mendengar RRI Tombo di mana saja Anda berada, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Satu Identitas dalam Keberagaman bersama dengan penyuluh agama Kristen Kemenak Malaka, Petronella Bekalani STH.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadapan Tuhan kita Yesus Kristus karena tuntunannya membuat kita ada dan kuat menjalani hari hidup kita sampai hari ini. Baik, firman Tuhan hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 28. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk napas kehidupan serta pertolongan-Mu bagi kami sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih juga karena hari ini Tuhan kembali memperkenankan kami untuk menikmati firman-Mu Tuhan sebagai landasan kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3 ayat 28 dengan perikop hukum Taurat dan janji. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Tema firman Tuhan hari ini adalah satu identitas dalam keberagaman. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di era digital ini kita tidak dapat pungkiri bahwa terjadi fenomena echo chamber atau ruang gema yang memperuncing perbedaan suku, perbedaan ras, dan kelompok politik. Di sini seorang hanya terpapar pada informasi, opini, atau pandangan yang selaras dengan keyakinan mereka sendiri. Opini atau pandangan yang lain akan diabaikan.

Rasul Paulus menyebutkan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Pada zaman kuno, perselisihan antara orang Yahudi dan non-Yahudi sangatlah tajam, sehingga Paulus menulis ayat ini untuk melawan pandangan masyarakat pada masa itu. Melalui iman kepada Yesus, maka identitas rohani kita melampaui asal-usul suku kita, latar belakang budaya maupun ras. Yang kedua, menghancurkan tembok status sosial. Kata tidak ada hamba atau orang merdeka menembus batas kelas sosial saat itu. Di mata Tuhan, kekayaan, jabatan, posisi pekerjaan maupun tingkatan pendidikan tidak membuat seseorang lebih mulia. Semua manusia berdiri di tingkat yang sama saat menghadap takhta kasih karunia Allah. Yang ketiga, kesetaraan gender di hadapan Allah. Kalimat tidak ada laki-laki atau perempuan memberikan pemulihan martabat yang sangat luar biasa. Pria dan wanita memiliki hak rohani, akses doa, serta panggilan melayani yang sama di dalam kerajaan Allah. Perbedaan biologis dan fungsi memang tetap ada, tetapi nilai dan kualitas keselamatan kita sepenuhnya setara. Kesetaraan gender tidak serta-merta atau tidak lantas membuat laki-laki dan perempuan menjadi kepala keluarga. Laki-laki tetap akan menjadi kepala keluarga, sedangkan perempuan akan tetap kodratnya menjadi ibu rumah tangga. Tapi yang perlu dipahami bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Maka yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita setiap hari adalah menghentikan diskriminasi. Mari periksa hati kita agar tidak ada lagi yang memandang rendah sesama manusia hanya karena perbedaan suku, kemudian cara berpakaian atau status ekonomi mereka. Kemudian mari kita membangun kolaborasi, bukan kompetisi. Karena kita sesungguhnya adalah satu tubuh. Kelebihan orang lain harus dihormati, dan kekurangan mereka kita harus lengkapi melalui kerjasama yang tulus. Kita harus saling menerima perbedaan, karena kesatuan kekristenan tidak berarti kita harus seragam dalam segala hal yang bersifat lahiriah, melainkan kita memiliki satu hati yang diikat oleh kasih Kristus. Karena sesungguhnya kita satu identitas dalam keberagaman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami semua yang datang dengan perbedaan kami, baik secara suku, secara ekonomi, ras, dan sebagainya, namun di hadapan Tuhan kami semua sama. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk memahami bahwa kami sesungguhnya satu identitas dalam keberagaman, dan kami menerima keberagaman itu sebagai ungkapan syukur yang dimana Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menerima, saling menolong. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat menghargai orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu bagi kami untuk kami dapat melaksanakan hidup kami seturut dengan kasih dan karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk keluarga mereka, Tuhan berkati. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang bergumul untuk sakit penyakit, Tuhan menjadi tabib yang ajaib, memberkati setiap makan minuman obat-obatan yang dikonsumsi. Mereka yang sedang berjuang untuk mencari keadilan, Tuhan menolong dengan kekuatan hikmat beserta orang-orang di sekitar mereka. Tuhan pakai untuk menolong orang-orang ini untuk mencapai keadilan yang mereka sedang perjuangkan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati

Pemimpin kami dari pusat hingga pemimpin daerah, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang sedang melayani Tuhan dengan berbagai cara. Biarlah melayunya firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk fakir miskin, janda duda, yatim piatu. Allah berkati sertai mereka agar mereka juga tetap merasakan kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami, Tuhan mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, demikian pendengar RRI dimanapun berada. Shalom.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan sampaikan informasi budaya untuk Anda ya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda tentang Rarak Godang, denting musik tradisional identitas budaya Kuantan Singgigi ya, Singgigi ya, Singgigi. Wow, ini agak rumit ya asal ini di Pekanbaru pendengar. Jadi Rarak Godang ini salah satu kesenian musik tradisional khas Kabupaten Kuantan Singgigi, Provinsi Riau, yang hingga kini pendengar tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kesenian ini dikenal sebagai musik pengiring berbagai kegiatan adat, terutama Festival Pacu Jalur yang menjadi ikon budaya Kuantan Singgigi. Bagi masyarakat setempat pendengar, Rarak Godang bukan sekedar hiburan, melainkan simbol kebersamaan, semangat gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Mendengar, Rarak Godang ini dimainkan menggunakan seperangkat alat musik tradisional yang terdiri atas 5 buah calempong, 2 gendang panjang bermuka 2, dan 1 gong besar. Alunan musiknya bersifat instrumental tanpa syair pendengar, namun setiap irama memiliki makna tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi masyarakat Kuantan Singgigi, Rarak Godang mengiringi berbagai prosesi adat, seperti penyambutan tamu kehormatan, pesta pernikahan, kegiatan di balai adat, hingga prosesi pacu jalur. Keberadaan Rarak Godang sangat erat kaitannya dengan pacu jalur. Musik ini dimainkan sejak proses pencarian kayu untuk membuat jalur, penurunan perahu ke sungai, hingga berlangsungnya perlombaan. Irama yang dinamis dipercaya mampu membangkitkan semangat para peserta dan masyarakat yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendengar, di tengah arus modernisasi, Rarak Godang tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singgigi dan salah satu identitas budaya Provinsi Riau. Pelestarian kesenian ini membutuhkan dukungan bersama antar pemerintah, pelaku seni, lembaga adat, dan juga masyarakat agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Ya, pendengar, itu dia informasi tentang Rarak Godang, denting musik tradisional identitas budaya Kuantan Singgigi. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari rri.co.id.

0: Masih bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Amoy, ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cilo dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dan akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lensu atau sekutangan membuat akang di pundak. Begitu tuh ayang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semua mereka bersatu. Sama dengan kita di Indonesia. Hari ini semua daerah berbicara tentang daerahnya, bicara tentang budayanya, bicara tentang adatnya dan kebiasaan. Tetapi bagi saya, ini adalah potensi untuk sebuah persatuan nasional. Apalagi menjelang 17 Agustus begini, ya, itu semua daerah, semua wilayah, semua etnis bersiap diri untuk ya, memberikan yang terbaik pada saat 17 Agustus nanti. Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa perbedaan tidak menjadi jurang untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, apalagi generasi muda. Semakin kita kuat, semakin dengan adanya perbedaan ini, tentunya yang kita jaga adalah NKRI. Jadi tidak ada kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

0: rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada tadi ya. Satu lagu TV Daerah Bilu hadir dinyanyikan oleh Carla Morok. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, terima kasih atas kebersamaannya, karena berbagai lagu daerah terus juga informasi budaya sudah kami hadirkan untuk Anda. Nantikan terus info dan juga budaya serta lagu daerah ya, kami hadirkan untuk Anda yang pastinya di acara Atambua malam ini ya. Jadi kita hadirkan informasi tradisional atau informasi tentang budaya ya. Anda juga bisa menikmati lagu-lagu daerah tradisional daerah NTT ya. Oke, untuk mengakhiri kebersamaan kita ada dua sinse ya, dari Bobby Tunya dan juga Francis Pura.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada ya. Untuk Anda kembali lagi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Arda Faik di malam ini. Akhirnya ya Arda bisa ketemu lagi dengan pendengar setia RRI Atambua di Ruang Rindu ya. Jadi rindu dan kangen juga. Mudah-mudahan sama ya, rindu juga nih. Oke deh, Anda sampaikan dulu lagu-lagunya untuk Anda ya. Jadi dimohon kesabarannya, jangan buru-buru ya. Ada waktunya deh Anda request di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baiklah pendengar, kita sampaikan lagunya. Ada Trio Ambisi O Angin, Ella Kepenantian Setia, Dian Pisesa Satukan Hati Kami, Beni Panjaitan Untukmu Bahagia, Nafa Urbak Cintamu Untuk Siapa, Kuis Plus Kisah Sedih di Hari Minggu, Rinto Harahap Dingin, Nia dan Niati Aku Siapa Yang Punya, Rita Effendi Selalu Berharap, dan yang terakhir Lola Drakel Anggur Merah 3. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda request. Dan kalau bisa salam-salamnya jangan absen ya. Salam-salamnya itu harus hemat waktu ya. Hemat kata-kata, hemat suara. Biar kita bisa nikmati lagunya dan bisa kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain juga. Oke, deal ya. Baiklah, ada langsung buka ya. Nomor kami satu untuk semua, 08124601202 untuk SMS, WhatsApp dan juga telepon. Dan jangan lupa komen juga di Facebook terverifikasi kami RRI Atambua. Baiklah, kita akan sapa penelpon yang pertama ya. Kira-kira ada siapa ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mama Rulau, apa kabar? Sehat-sehat.
0: Selalu sehat ya, pokoknya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Baik, Mas sehat. Edi, mau request lagu apa nih ya?
1: Katanya buat kamu bahagia, Beni Panjaitan ya.
0: Oke okay deh, kalau begitu ditunggu ya, nanti kita hadirkan Beni Panjaitan. Salamnya silakan.
1: Salam spesial buat keluarga yang punya vokal ya. Mm-hmm. Buat salam buat keluarga di rumah, pulang hati-hati, dan buat krunya Pro 1 RRI Atambua. Kak Evi, Kak Fendi, Kak Hemi, Kak Yanti, Kak Teresa, selalu sehat ya. Dan juga Nona Bella, Ibu Fendi, Putri Tunggang, Mbak Tirosa, Malia Batara, Bunda Desi, Mbak Wika di Wonosobo, dan Om Papi, Akanara, Kayu Fen, Bang Damos. Yang lain bagi-bagi waktu tadi ya. Selamat okay, malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mas Edi. Lagunya ditunggu dari Beni Panjaitan. Oke deh. Untuk Anda, ada juga mau bacakan dulu yang sudah gabung via Facebook dan juga WhatsApp ya. Ada juga, sabar ya Andre ya, jangan buru-buru. Oke, kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lagu, selamat malam.
0: Oke, malam Bang Nasrun. Aduh, dari Palu, apa iya, kabar?
2: Bahasan sangat kita baik, bahasa sehat ya. Lama tak jumpa ini.
0: Iya, lama tak jumpa, tak dengar suara, tak saling sapa. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Bang Nasrun mau request lagu apa nih?
2: Ya, lagu yang pertama ya, Mbak.
0: Oke, okay, lagu yang pertama Trio Ambisi O Angin. Mantap
2: iya.
0: Ya.
2: Pertama Mbak Daya, sahabat juga, saya selalu ya bersama rumah. Terus Mbak Mas Tidi tadi ya, atas melambangnya, sehat. Ada Yara, ada Rekta juga, ada Ibu Vero, Mbak Nesi, dan Mbak Daya, nama Aja, ada Pusat, ada Ibu Wiga, ada Mbak semua lah.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga Bang Nasrun. Dari Palu jauh-jauh sudah datang. Lagunya ditunggu Trio Ambisi O Angin, lagu nomor 1 ya. Baiklah, kita baca dulu yang sudah gabung via WhatsApp nih. Katanya dari Bang Tiro Sakefa Menanu, selamat malam Kak Erda, malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mantap. Bergas lagu nomor 7 ya. Salam untuk Mas Edi, Ina Sabu, Alian Mama Inah ya, alias Mama Ina, Bang Nara, Bunda Desi, Bella Puspita, Ibu Fenty, Putri Tunggal, dan singkatnya buat semua-semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, dan yang terakhir untuk Kak Erda, selamat bertugas, selalu sehat Tuhan.

0: Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Bang Hadi mau
1: kabarnya,
0: request lagu apa nih? Oh, alhamdulillah baik dan sehat ya. Oke, mau request lagu apa nih, Kak?
1: Apa sih lagunya? Enggak mau apa baru mulai terus saya.
0: Oh, lagunya banyak. Ini ada Niyati, Rita Effendi, Ella, Lola Drakel, Trio Ambisi, Dian Piscesa, Rinto Harahap, terus ada Nafa Urbang juga. Mau yang mana?
1: Yang mana yang enak didengar? Kan?
0: Semuanya enak. Kalau mau didengar malam gini enak semua. Kan bisa sambil santai kan? Oke, Kak, mau lagu yang mana nih?
1: Lagu yang mana ya? Lagu Nafa Urbang aja lah kalau saya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Salam.
1: Apa judulnya itu? Judulnya apa?
0: All Nafa Urbang, cintamu untuk siapa?
1: Oh, cintamu untuk siapa, Kak?
0: Ada deh. Oke.
1: Seorangnya.
0: Ah, ada. Iya, iya dong. Oke, Bang Hadi mau salam untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Kak Arda, salam bertugas, oke kontes, semoga saya selalu kaya.
0: Iya, amin.
1: Ada ini ya, ada siapa ini di Atambua, Marina di Atambua ya.
0: Ada Marina.
1: Suaranya salam saya selalu. Ada Maria juga di Batara sana, ada juga Pak Edi tadi yang baru turun ya.
0: Iya, ada Pak Edi. Iya.
1: Tunggu panas dulu, ada Kakak Bella juga, Ibu Fetty, satu lagi nih, Kak Vero, Kak Putri juga ya, ada juga Bapak Putra Tengah, Vero juga, satu lagi nih, Mama Ando ya, ada juga, ada juga mama-mama yang, saat itu saya nggak tahu nama. Oke, buat mama itulah salam kenal ya, salam sejahtera selalu dan semuanya aja kayak dari asal pencinta terasa.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Salam sejahtera selalu, salam kupas selalu juga di dalam. Oke, gitu aja Kak Arda, terima kasih. Selamat malam Ruh Rindu.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, Bang Hadi dari Pulau Nias ya, lagunya ditunggu. Kita akan hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, sabar-sabar ya. Kita mau hadirkan lagu dulu karena sudah ada beberapa yang request lagu. Jadi diminta kesabarannya. Ada yang mau lewat? O Angin, Trio Ambisi, Benny Panjaitan Untukmu Bahagia. Terus ada Nafa Urbang ya, Cintamu Untuk Siapa?

0: pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya kawan. Saya urus ini kebun sah. Wih, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya itu idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan juga ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar Raria Tambua, kita kembali lagi ya di sesi ini. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, kita kasih kesempatan ya di 08124601-0202. Kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, dengan Bung Nara ya dari Alor.
2: Ya.
1: Apa kabar Kakak Dorang?
2: Kakak Dorang sehat walafiat.
1: Baiklah. Oke, kalau begitu sehat walafiat. Silakan nih, mau kirim salam untuk siapa? Teman request lagu nih.
2: Lagu apa yang belum
1: diri? Oh, lagu yang masih ada tuh di NPCSA. Ada Kus Plus, nih ada Nia, Tirita Effendi, Ella, Lola Drakel. Oh, itu yang masih ada. Lola Drakel ya. Dengan judul Anggur Merah 3. Oke, salam-salamnya. Silakan.
2: Presenter ini baru dengar suara lainnya aneh.
1: Oh, berikut gitu ya. Kita hilang muncul nah. Kita orang siang dan sore. Pagi, siang, sore. Oke. Okay. Baiklah Bang Nara, mau salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buat kawan-kawan orang ramai
1: dan juga. Wih, orang ramai nih. Wah. Memang betul-betul eh.
2: Kita vlog di Pro 1 nah kakak. Lagi-lagi kita baru pulang dari acara nikah.
1: Wih, ini acara nikah lanjut pizza vlog di Ruang Rindu ya. Kalau yang ngomong nih kapan dia pun pizza vlog kok?
2: Nanti undang antara presenter dong di Pro 1.
1: Wih, bye su. Oke. Lanjut salam untuk siapa-siapa lagi.
2: Nanti diundang tenang.
1: Oh, aman. Nah, siap tunggu undangan.
2: Orang-orang ramai semua, ada keriting yang lagi bawel, apa kabar yang baru terus ya?
1: Mm-hmm.
2: Tanggal dulu baru kalau penting.
1: Oke.
2: Nah, buat Bang Niat, Mas Edi, buat yang lain satu rata ya. Oke, bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Kakak Nara di Alor Apuy. Oke, ditunggu lagu atau suaranya Lola Draco. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke. Bung Putra Tengah nih di Fak-Fak. Apa kabar? Oh. Ya.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, masih baik-baik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Cuaca juga cukup cerah malam hari ini.
1: Wih, syukurlah kalau begitu, mendukung betul ya.
3: Amin, alhamdulillah.
1: Oke. Bung Putra Tengah ini mau request lagu apa ini, mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
3: Baru monitor nih.
1: Oh ya, masih ada? Dian Pisesa, Kus Plus, nih ada Niati, Rita Effendi, Ella, itu yang masih ada.
3: Dian
1: Pisesa. Dian Pisesa, satukanlah hati kami, gas.
3: Mantap.
1: Mantap. Oke, bersiul nah, awas so. Oke, baik. Salamnya ya, untuk siapa?
3: Hati-hati akan buat dong.
1: Itu sudah. Iya,
3: oke,
1: baik.
3: Oke, salamnya untuk Mbak Ada, selamat bertugas, selamat malam.

0: Oke. Ada, terima kasih. Selamat malam 2 minggu. Dong berbagi rindu memori dewasa.
1: Oke, terima kasih. Dari Putra Tengah di Fak-Fak. Baiklah pendengar, kita baca dulu yang di Facebook. Ada Adel Viseo katanya, Kupang Warung Cabang Tilong hadir ke request lagu nomor 2. Oke, terima kasih. Nah, karena memang waktu kita juga terbatas ya, jadi kita juga akan akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya, karena banyak yang bergabung. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak kebagian waktunya di malam hari ini, tunggu lagi ya di waktu berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Selamat malam Kak Arda.
1: Malam juga Kak Penti di Ayutupas.
2: Apa, iya Kak Arda.
1: Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Oke deh. Kalau lagunya ikutan saja ya, soalnya nih banyak juga
2: iya,
1: yang request
2: boleh.
1: Baik ya.
2: Boleh.
1: Silakan salamnya iya. Untuk siapa nih?
2: Yang pertama buat Kak Arda yang bertugas malam ini, tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut tuh buat yang sudah bergabung, yang mungkin lagi menyapa Vinti, terima kasih. Dan yang belum bergabung, salam kompak selalu sah untuk kita semua. Terima kasih, waktunya saya kembalikan. Selamat malam Kak Arda.
1: Malam juga dari Vinti di Ayutupas. Oke deh, untuk yang lain ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Kak Arda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Kak Arda.
1: Oke, Bung Papi Fernandes di Wolowaru, apa kabar?
3: Puji Tuhan kabarnya baik Kak Arda.
1: Amin. Nah, ini boleh salam-salamnya ya, lagunya ini kayaknya ya, tidak sempat lagi nih kalau lagu.
3: Itu Kak Arda, biasa ikutan saja Kak Arda.
1: Oke, siap-siap. Salamnya, ayo, monggo.
3: Baik Kak Arda, bersama semua kru RRI Pro 1 Atang, mari ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Bapak Ten, Bunda Desi, Bapak Tirosa, Maina, Bunda Inam, Mas Edi, tadi ada Kak Vero, Kak Benti, terus ada Kak Maria, Kak Bella, ada Om Beto, Kak Paula, Magi Fan, Bang Yu Fan, dan semua pendengar setia RRI Persatuan Tambuah dan Patrik kecuali. Ada juga Putra Tengah, ada ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Terima kasih kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Papi Fernandes. Dan untuk Anda pendengar, saatnya kita harus akhiri ya Ruang Rindu malam hari ini dengan suaranya Rinto Harahap, Dingin Olahraga Langgur Merah 3, kemudian disusul Satukan Hati Kami dari Dian PCSA. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Bye-bye. Tapi jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada nanti jazz musik atau lagu-lagu serta kata-kata motivasi dan inspirasi untuk Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Jazz Music Pro 1.

berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Jazz Music Pro 1.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Fahik dan seluruh tim Atom Bom malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Tambora, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Lutari Atambua, saya Teresa Manit, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan.
2: Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayo.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Eltari Hatambua, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambu di mana saja berada. Terima kasih pagi hari ini Anda sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu harapan kami, semoga pagi hari ini kami boleh menyapa Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya dengan istirahat malam yang nyaman. Pagi hari ini kembali bersuka cita, kembali bersemangat, siap bangun di pagi hari ini, sambut hari ini, dan siap pula untuk menjalaninya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kami bersyukur ya hari ini melalui rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kembali menemani Anda dalam perjalanan hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kita awali kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi, di mana dua pujian rohani tadi sudah kita nikmati, dan seperti biasa tentu masih akan kita nikmati sajian lagu-lagu rohani hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tidak ketinggalan pagi hari ini juga kita akan diberkati lewat renungan Mutiara Pagi bersama Pastor John Lewar SVD. Ya, pendengar, mari kita awali hari ini dengan penuh ucapan syukur, hal biasa namun manfaatnya tidak biasa tetapi luar biasa ya. Ketika kita bersyukur, pertanda bahwa kita siap menyambut dan bahkan menikmati berkat Tuhan di hari yang baru indah ini. Dan dengan rasa syukur yang kita miliki memberikan energi positif untuk kita mampu jalani hari ini. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa hari baru, ada harapan baru, ada berkah baru, ada perjuangan baru, dan kita mampu melewati hari ini dengan kemenangan. Ya, karena itu tidak ada alasan apapun kondisi kita pagi hari ini, mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan penuh sukacita. Syukur atas cinta Tuhan, sebuah pujian rohani dipersembahkan oleh Frater-Frater Keuskupan Agung Kupang. Kita nikmati bersama sebelum kita ikuti renungan mutiara pagi hari ini.

Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara SVD Santo Yosef Reina de Metz STM Nenung Atambua Timor. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026, hari biasa pekan ke-15. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Mika bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur bab 10 ayat 1 sampai dengan 4, 7 sampai dengan 8 dan 14, Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dirinya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah ataupun berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan kepada namanya bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerahiman Allah yang memulihkan yang hancur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada kisah nyata. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani yang kehilangan sebagian besar lahannya karena ulah orang-orang yang berkuasa. Ia merasa hidupnya hancur dan masa depannya gelap. Namun, ia tidak membalas dengan kebencian. Setiap hari ia tetap bekerja di lahan yang tersisa, sambil berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, melalui bantuan orang-orang baik dan perjuangannya yang jujur, ia dapat membangun kembali kehidupannya. Ketika ditanya mengapa ia tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, ia menjawab, "Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berbuat baik. Saya memilih memelihara hati daripada memelihara dendam." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan wajah Allah yang penuh belas kasih dan keadilan. Dalam bacaan pertama, Nabi Mika mengecam orang-orang yang menggunakan kekuasaan
untuk menindas dan merampas hak sesamanya. Tuhan tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Ia membela mereka yang lemah dan tertindas. Dalam Injil Matius, kita melihat sikap Yesus yang sangat berbeda dengan para lawannya. Ketika orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuhnya, Yesus tidak membalas dengan kebencian atau kekerasan. Sebaliknya, ia tetap menyembuhkan orang sakit, menghibur yang menderita, dan menghadirkan harapan. Dialah hamba Tuhan yang lemah lembut, yang bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Seringkali kita merasa seperti bulu yang patah, yakni kecewa, gagal, terluka oleh penolakan, atau terbebani oleh persoalan hidup. Pada saat-saat seperti itu, Yesus tidak menjauh dari kita. Ia datang untuk menguatkan, memulihkan, dan meneguhkan harapan kita. Di hadapannya, tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Sebaliknya, kita pun dipanggil untuk meneladan kelembutan hati Kristus. Jangan menjadi penyebab luka bagi sesama melalui kata-kata yang menyakitkan, ketidakadilan, atau sikap egois. Jadilah pembawa damai, penghibur bagi yang sedih, dan penolong bagi mereka yang lemah. Dengan demikian, melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang memulihkan. Sebagai bahan refleksi, apakah saya pernah melukai atau merugikan sesama demi kepentingan pribadi? Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan setiap luka dalam hidup saya? Kepada siapa saya dipanggil untuk menunjukkan belas kasih dan penghiburan hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang lemah lembut, Engkau mengenal setiap luka dan pergumulan hidup kami. Pulihkanlah hati kami yang rapuh, dan ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Jadikanlah kami pembawa damai, kasih, dan pengharapan bagi sesama, agar melalui hidup kami semakin banyak orang mengalami belas kasih-Mu. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat berakhir pekan. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia, temu di mana saja berada. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang masih setia, dan tentu terima kasih pula untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atam Buah. Pendengar di mana saja berada, kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini mengantar kita di pukul 5:47 waktu Indonesia Tengah. Sajian lagu Rani tentu masih akan kita nikmati bersama, berikan sukacita untuk kita jalani hari ini. Dan mari jangan lupa bersyukur untuk awali hari baru ini dan siap menjalani hari ini penuh rasa syukur tentunya. Ya, dan mendengar seperti biasa di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan Warta Berita Daerah. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda di pagi hari ini. Selamat menghirup udara pagi yang segar. Selamat menyapa penuh cinta, penuh kasih untuk orang-orang terkasih yang masih Tuhan izinkan untuk Anda menemui mereka di pagi hari ini. Biarlah ada damai dalam kehidupan kita di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Kita nikmati lagi pujian-pujian rohani berikut ini. Semoga dengan pujian-pujian rohani ini bisa berikan sukacita untuk kita jalani hari ini.

Ya, puji syukur sebuah pujian rohani yang tentunya semangat memberikan sukacita untuk kita semuanya dari para frater Sledelero. Semoga memberkati kita semua ya. Selamat menjalani hari ini pendengar, selamat berkarya di hari ini, selamat menikmati akhir pekan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Tetap bersama kami pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan warta berita daerah.

0: pakataromo Innocentius Nahagbere, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: untuk serat fisik kita ada peningkatan jalan tani sepanjang 1.500 meter atau 1,5 km. Kemudian sasaran non fisik nanti kita melaksanakan penyuluhan tadi yang saya bacakan.
1: Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambua. Kegiatan spesifiknya adalah pengelasan, ya, kegiatan pengelasan.
2: Warta berita edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, Kodim 1605 Belu kembali melaksanakan TMMD 2026 di Kabupaten Malaka. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: 1605 Belu kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD tahun anggaran 2026. Tahun ini kegiatan dipusatkan di Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka yang masih menjadi wilayah teritorial Kodim 1605 Belu. Komandan Kodim 1605 Belu Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMH mengatakan pelaksanaan TMMD merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan. Menurut Dandim, program TMMD tahun 2026 akan berlangsung selama 30 hari atau 1 bulan dengan sasaran fisik dan non-fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Untuk lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa sasaran fisik, TMMD tahun ini akan mengerjakan peningkatan jalan usaha tani sepanjang 1.500 meter guna mempermudah akses masyarakat, khususnya para petani dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara itu, sasaran non-fisik meliputi berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang. Selain program utama tersebut, TMMD 2026 juga menghadirkan program tambahan berupa pembangunan 5 sumur bor yang akan dibangun di 5 titik berbeda. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
0: Ada tiga sebenarnya untuk sasarannya, sasaran fisik, sasaran non-fisik, dan sasaran tambahan. Untuk sasaran fisik kita ada peningkatan jalan tani sepanjang 1.500 meter atau 1,5 km. Kemudian sasaran non-fisik nanti kita melaksanakan penyuluhan tadi yang saya bacakan, termasuk yang bagian untuk pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan pendidikan, penerimaan TNI, dan sebagainya. Sasaran tambahan nanti kita ada RTLH, kemudian sumur bor, dan juga yang tadi sudah dilaksanakan, yang pembagian untuk anak stunting tadi.
4: Untuk sumur bor ini berapa titik?
0: 5 titik.
4: Itu di desa mana-mana? Atau di dua desa satu?
0: Ya, di sekitar sini juga, Pak, untuk pelaksanaan.
3: Melalui pelaksanaan TMMD 2026, Kodim 1605 Belu berharap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Maktihan dan sekitarnya.
2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usaha yang berkelanjutan, pemerintah Kelurahan Kota Tambua memberikan pelatihan keterampilan las pembuatan meja tenda stan UMKM bagi warga. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan, Kelurahan Kota Atambua menggalakkan program strategis pelatihan keterampilan las bagi 5 warga yang difokuskan pada pembuatan meja tenda untuk stan jualan UMKM. Lurah Kota Atambua Norbertus Beremau menyampaikan program pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan teknis yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha mandiri. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang terbatas, tetapi mampu menciptakan peluang ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga.
1: Tahun 2026 ini ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambua. Kegiatan spesifiknya adalah pengelasan, ya, kepemimpinan pengelasan yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan pengelasan ini utusan dari masyarakat ada 5 orang, ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi pendanaan yang ada di kelurahan. Sasarannya masyarakat yang selama ini memang mereka berkecimpung dan ada animo untuk mempunyai keterampilan.
5: Lebih lanjut dijelaskan melalui peningkatan keterampilan ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga. Dengan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan yang berkelanjutan sehingga taraf hidup keluarga menjadi lebih baik. Selain itu, warga yang mengikuti pelatihan dapat berperan sebagai agen pelimpasan manfaat bagi masyarakat. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menularkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki kepada warga lainnya. Dengan demikian, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh para peserta, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar.
1: Meja tenda stand yang nanti kita rencana bahwa dengan adanya meja tenda stand ini juga untuk kegiatan kuliner masyarakat.
5: Melalui program pemberdayaan ini, Kelurahan Kota Tembua menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak pembangunan, khususnya dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi warga secara berkelanjutan. Dari Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Informasi perkiraan cuaca ini berlaku mulai hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan esok di jam yang sama pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dari wilayah Atambua, cuaca sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan dominan cerah berawan dengan suhu udara berada di kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup ke arah barat dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk wilayah Betun, cuaca harap persiapkan payung pada pagi hari karena diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara untuk siang, malam, dan dini hari, cuaca akan kembali cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup ke arah barat dengan kecepatan 28 km per jam. Selanjutnya, Kefamenanu cuaca. Kondisi cuaca di Kefamenanu dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berada pada rentang 19 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup ke arah barat dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk wilayah Soe, di pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan lalu bergeser menjadi berawan di siang hari. Malam hari kembali cerah berawan namun waspadai kondisi kabut pada dini hari. Suhu udara cenderung lebih sejuk berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup ke arah barat dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk wilayah Kupang, cuaca di pagi hari akan diawali dengan kondisi cerah berawan. Namun, bagi Anda yang beraktivitas dari siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan sangat cerah. Suhu udara berada di angka 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin cukup kencang, bertiup ke arah barat dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Kondisi cuaca di Alor diperkirakan stabil cerah berawan mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Angin berbeda dari wilayah lainnya, angin di Alor bertiup ke arah utara dengan kecepatan 28 km per jam. Adapun BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi kita semua, dimohon waspadai terhadap potensi angin kencang yang berpeluang terjadi khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau di wilayah perairan, harap selalu meningkatkan kewaspadaan. Demikian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Atambua, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris KPA Kabupaten Belu mengungkapkan untuk mencegah penularan HIV/AIDS tergantung perilaku masyarakat. Setia kepada pasangan menjadi kunci keberhasilan meminimalisir penularan HIV/AIDS. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Taneo.
6: Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Belu, Yosep Siri, perilaku seks bebas dengan berganti-ganti pasangan menyebabkan penularan HIV/AIDS. Ia mengatakan, untuk mencegah penularan HIV/AIDS dengan tidak melakukan seks bebas, hal itu pun tergantung perilaku masing-masing individu. Hal yang paling penting adalah tetap setia kepada satu pasangan dan tidak jajan sembarangan. Pihaknya bersama jajaran terkait Dinas Kesehatan Belu, Puskesmas Pemerintah, Kecamatan Desa, Kelurahan terus melakukan edukasi kepada masyarakat akan bahaya HIV/AIDS. Untuk mencegahnya tergantung perilaku masyarakat. Wilayah rentan terjadi transaksi seks bebas yakni di wilayah Kecamatan Kota Atambua, Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan. Apalagi Kabupaten Belu, wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste, sebagai lokasi transit. Tinggi mobilitas orang dengan banyaknya penginapan homestay dan kos-kosan rentan terjadi transaksi seks bebas dan berujung penularan HIV/AIDS.
7: Mencegahnya dari Satpol PP mereka kadang kerahasia, kayak hotel-hotel yang kita anggap rawan, misalnya tempat-tempat rawan di hotel-hotel itu. Dari Satpol PP ya dari segi aturan mereka, karena ada perda yang mengatur untuk pengamanan itu, jadi mereka kadang rahasia malam-malam ke tempat-tempat. Jadi mereka ya tahu tempat-tempat mana kira-kira ada seperti itu. Sedangkan lokalisasi yang resmi yang sementara walaupun dari segi aturannya dilarang, tapi orang kenal di kampung jati itu ada beberapa PSK tetap di situ.
8: Satu yang ditemukan AIDS itu
7: dari beberapa tanggal juga tetap di situ. Saya menurut cerita dari teman-teman, mereka masuk di situ itu tamu yang masuk wajib menggunakan alat pengaman untuk mencegah, karena mereka tidak tahu juga tuh ini jangan sampai kami yang tidak bersih kah, atau yang tamu ini yang tidak
8: itu
7: bersih. Mereka bukan membiarkan, ini semuanya tergantung perilaku. Kalau misalnya kita tidak mau, pasti orang tidak mungkin datang tuh. Ini dari beberapa rapat koordinasi itu memang sudah ditegaskan dari misalnya pariwisata, dari Kominfo untuk bagaimana semacam apa baliho atau apa spesial tiap homestay atau penginapan itu dipasang di situ kaitan dengan bahaya HIV.
6: Sesuai data KPA Belu, penyebaran HIV/AIDS di Belu sudah merata terjadi di 12 kecamatan sehingga patut mendapat perhatian bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Erria Tambua, Saratanea melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis dorong peningkatan gizi dan buka peluang kerja di Belu. Laporan disampaikan Feby Leolede.
9: Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang paling dikenal masyarakat yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat kini dinilai memberikan dampak nyata tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Di Atambua, Kabupaten Belu, manfaat tersebut turut dirasakan masyarakat yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Salah seorang relawan SPPG, Emikana Boykoli, mengaku bersyukur dapat bergabung dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kehadiran program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi keluarga karena membuka kesempatan kerja sekaligus menambah penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ditambahkan pendapatan yang diperolehnya selama bekerja di SPPG sangat membantu perekonomian keluarga termasuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak. Ia menilai program MBG bukan hanya memberikan manfaat bagi para penerima makanan bergizi tetapi juga menghadirkan peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
10: Bekerja di sini sudah 1 tahun lebih. Saya sebagai ketua divisi persiapan, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kami dapat bergabung di SPPG Atambua Barat untuk pemenuhan gizi anak-anak. Dari lama bekerja di sini sangat membantu perekonomian rumah tangga saya. Awalnya saya sebagai seorang ibu rumah tangga menampingi anak-anak PAUD, saya juga turut bergabung di tempat ini untuk melayani anak-anak. Kiranya ke depan lebih bermanfaat bagi kami, kehidupan ekonomi rumah tangga kami pun jauh lebih baik karena terbantu dengan adanya program ini. Anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, kebutuhan hidup kami pun dapat terpenuhi. Ada 2 anak, 1 anak SMA kelas 1, 1 anak SMA SD kelas 6. Tapi di sini banyak, mungkin dengan bekerja di sini, perekonomian kami jadi membaik. Awalnya tersendat-sendat karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi karena dapat bekerja di sini, dapat memenuhi kebutuhan kami. Kiranya program ini dapat berkelanjutan, biar kita bisa melihat hasil dampak yang baik untuk anak-anak ke depan.
9: Sebagai masyarakat, pihaknya berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dengan semakin banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi di Kabupaten Belu, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan serangan militer serta kekerasan yang terus berlangsung. Islamabad juga meminta kedua negara kembali melanjutkan perundingan tingkat teknis berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang sebelumnya disepakati. Melansir dari Anadolu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Andrabi menyampaikan seruan tersebut. Ia meminta seluruh pihak menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang semakin memperburuk kondisi keamanan serta stabilitas kawasan. Pakistan menegaskan tidak ada alternatif selain keterlibatan keberlanjutan, dialog, dan diplomasi untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Menurut Andrabi, seluruh konflik dan perselisihan pada akhirnya harus diselesaikan melalui pembicaraan di meja perundingan. Ia mengatakan Pakistan tetap berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk membantu menurunkan ketegangan antara Washington dan Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan ketika kedua negara masih terlibat saling serang menggunakan rudal akibat meningkatnya ketegangan terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman Islamabad pada bulan lalu. Kesepakatan tersebut memberikan waktu 60 hari bagi kedua negara untuk melakukan perundingan menuju kesepakatan akhir. Andrabi mengatakan MOU Islamabad tetap menjadi kerangka kerja penting untuk mendorong perdamaian, saling menghormati, dan kesejahteraan bersama. Namun, ia mengakui implementasi kesepakatan tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Pakistan tetap mendorong seluruh pihak menghentikan kekerasan dan kembali melakukan perundingan teknis sesuai dengan isi MOU. Pakistan berharap seluruh pihak tetap berkomitmen pada jalur dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan persoalan yang masih berlangsung. Islamabad menilai penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui proses negosiasi. Selain konflik bilateral Iran, Pakistan juga menyoroti dampak meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Andrabi mengatakan banyak negara, terutama negara-negara dari kawasan global, South, mengalami dampak negatif akibat situasi tersebut. Menurutnya, gangguan di Selat Hormuz dapat mempengaruhi pasokan energi global, perdagangan internasional, serta ketahanan pangan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kodim 1605 Belu kembali melaksanakan TMMD 2026 di Kabupaten Malaka. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usaha yang berkelanjutan, pemerintah Kelurahan Kota Tambua memberikan pelatihan keterampilan las pembuatan meja tenda stan UMKM bagi warga. Saya Trisa Manit, operator Gusti Tanaim, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: silang.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, buka semangat baru ya di hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Apapun aktivitas yang sudah mulai Anda lakukan pagi hari ini, selamat menikmati, selamat melaksanakannya. Semoga semuanya boleh berjalan lancar dan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda impikan bisa terwujud. Baik, pendengar di mana saja berada, kami mohon perhatian untuk sebuah pengumuman berikut ini ya, di mana seperti kita ketahui pendengar, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas untuk menjaga dan melindungi dana masyarakat, baik yang disimpan di bank maupun di perusahaan asuransi. Adapun fungsi dari lembaga ini sangat krusial. Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menangani resolusi bank yang bermasalah. Lebih lanjut, mulai tahun 2028, LPS juga akan memperluas cakupan tugasnya dengan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk memberikan jaminan atas polis asuransi yang Anda miliki. Demi meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pelayanan, LPS juga kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya. Kantor perwakilan ini siap melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT hingga Kalimantan. Oleh karena itu, percayakan tabungan dan asuransi Anda tanpa rasa khawatir karena LPS nantiasa hadir untuk melindungi kita. Demikian pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan limpah terima kasih.

Ya, baik pendengar RRI tamu di mana saja berada, dari situs resmi rri.co.id juga ingin kami update informasi untuk Anda ya. Di mana informasi berkaitan dengan upaya pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs, melainkan membutuhkan ketahanan sosial dalam masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kabupaten Belu, Apolinaris Manik Susar Esos, kepada rri.co.id. Bentuk kewaspadaan digital disampaikannya bahwa Kesbangpol gencar mengadakan penyuluhan literasi pada dunia pendidikan hingga tingkat kelurahan. Selain itu, dalam pembinaan karakter generasi muda, Kesbangpol mengoptimalkan program pembinaan remaja. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat memegang peran kunci sebagai pertahanan pertama dan pengawasan di lingkungan terdekat. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya pendengar dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

menembus batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat bergabung bersama kami juga bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami melalui streaming, aplikasi radio digital, atau juga melalui frekuensi konvensional. Baik, pendengar, kami kembali sampaikan informasi untuk Anda di mana informasi dari situs resmi rri.co.id. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu kembali melaksanakan operasi pasar bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kelurahan Kota Tambua, Kecamatan Kota Tambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang belakangan dirasakan masyarakat di Kabupaten Belu. Melalui operasi pasar tersebut, masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan lebih mudah sesuai kebutuhan. Seperti kondisi yang terjadi di mana sejak penyaluran dimulai, ratusan warga tampak memadati lokasi operasi pasar untuk mendapatkan BBM jenis minyak tanah. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap komoditas tersebut di tengah keterbatasan pasokan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lurah Kota Tambua Norbert BM menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu yang telah menggelar operasi pasar di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah. Ya, pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, demikian informasi dari situs resmi rri.co.id berkaitan dengan Dinas Perindak Belu operasi pasar minyak tanah ya. Informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Pindah kok dulu.
1: Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain jerkanku. Sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong bi, kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu kesian tamuku di rumah?
2: Ma, terserah, Mi, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, peringkat RRI Tambo di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di akhir pekan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selamat menikmati momen terbaik Anda apapun itu ya. Yang Anda jumpai di hari ini, selamat merayakan kebahagiaan Anda, selamat bersyukur untuk kebahagiaan Anda. Baik, pendengar kami di edisi hari ini ya, di Dialog Tambo pagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan perbincangan di bidang budaya ya, berkaitan dengan perlindungan cagar budaya dan situs sejarah lokal. Dan tentu di sesi ini, waktu yang baik, ruang yang baik tentunya kami berikan bagi Anda untuk bergabung bersama kami berkaitan nanti topik yang akan kita bahas di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Di sesi opini publik kami berikan kesempatan ruang bagi Anda untuk berbagi. Ada 3 poin kecil yang mungkin bisa Anda komentari atau pertanyaan atau berbagi informasi. Yang pertama, pendengar, bagaimana tanggapan atau pengalaman Anda ya jika menemukan benda unik yang diduga peninggalan sejarah atau purbakala di sekitar lingkungan Anda? Apakah Anda tahu harus melapor kemana atau justru bingung dan memilih menyimpannya sendiri karena takut berurusan dengan hukum? Nah, selain itu, seperti kita ketahui bersama, kalau secara keseluruhan di NTT ya, secara khusus mungkin di Belu, Malaka, TTO juga Alor ya, banyak kampung adat atau situs sejarah lokal yang menjadi tempat wisata populer demi peningkatan ekonomi. Nah, menurut Anda, bagaimana cara terbaik agar tempat-tempat sakral ini tetap terjaga keasliannya dan tidak dirusak oleh komersialisasi atau tangan-tangan jahil ya, para pengunjung tentunya? Ya, jadi silakan sekali lagi, bagaimana cara terbaik agar tempat-tempat sakral ini tetap terjaga keasliannya dan tidak dirusak oleh komersialisasi atau tangan-tangan jahil para pengunjung. Nah, banyak juga situs sejarah lokal kita yang lebih dikenal lewat cerita mitos atau cerita turun tutur ya, cerita tutur turun temurun daripada fakta sejarah aslinya. Nah, menurut Anda, apakah mitos ini justru membantu menjaga kesakralan situs atau malah membuat generasi muda kita buta akan sejarah yang sebenarnya ya? Hanya mungkin karena di pemikiran itu, ya itu kan cuma cerita ya, mitos atau dongeng seperti itu. Oke, silakan ya, soal penemuan benda kuno, pernahkah Anda juga menemukan benda purbakala dan tahu tidak harus melapor kemana, dan bagaimana cara kita menjaga kampung adat dari vandalisme dan komersialisasi yang berlebihan juga? Apakah mitos lokal membantu menjaga situs atau justru mengaburkan sejarah asli bagi anak muda? Silakan kirimkan opini atau pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Sekali lagi, 0812-4601-0202 ya. Atau boleh telepon juga ya, silakan di nomor yang sama. Semua atensi dan pertanyaan Anda tentu nanti akan kami sampaikan juga ya, untuk bisa ditanggapi atau dijawab langsung oleh narasumber kita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yakni selaku Kepala BPK Wilayah NTT ya, yang nanti akan menyapa kita untuk perbincangan ini. Kami nantikan partisipasi Anda ya, sekali lagi di SMS, di WhatsApp, atau juga di layanan telepon. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk aktivitas yang Anda kerjakan.

0: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan itu sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas untuk menjaga dan melindungi dana masyarakat, baik yang disimpan di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsi dari lembaga ini sangat krusial. Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta menangani resolusi bank yang bermasalah. Lebih lanjut, mulai tahun 2028, LPS juga akan memperluas cakupan tugasnya dengan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, termasuk memberikan jaminan atas polis asuransi yang Anda miliki. Demi meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pelayanan, LPS kini hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya, ya. Kantor perwakilan ini siap melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, hingga Kalimantan. Oleh karena itu, pendengar, percayakan tabungan dan asuransi Anda tanpa rasa khawatir karena LPS senantiasa hadir untuk melindungi kita.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Bukan yang sangat sangat menggugah ya, hargai tangan, hormati sesama, itu sejalan dengan apa namanya kearifan lokal Timur. Sebenarnya orang tua kita sudah mengajarkan itu jauh sebelum hari ini dikemas dalam berbagai slogan. Orang tua kita bilang kalau makan habiskan makanan, tidak boleh ada sisa. Kenapa? Kita menghargai berkat Tuhan. Jadi orang tua kita mengajarkan bahwa apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita makan, itu adalah berkat Tuhan. Itu karena itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dibuang, karena banyak orang sedang membutuhkan itu. Mungkin kita bisa menikmati berkat Tuhan, tapi ada yang sedang bergumul berat untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Saya kira apa namanya, ini tantangan besar buat kita hari ini, generasi kita sekarang ya. Saya selalu jalan, dan beberapa waktu sebelum jadi DPRD, sebelum menjadi anggota DPRD, saya terpanggil dalam panggilan sosial. Saya melihat orang apa namanya gangguan, dengan gangguan jiwa ya, ODGJ. Kemudian saya terpanggil untuk bisa memberi waktu sedikit untuk berbagi makan dengan mereka. Kenapa? Karena saya melihat di rumah kita bisa makan sampai bisa tambah begitu, dan bahkan ada sisa, kemudian bisa memberi makan kepada ternak dari sisa makanan yang kita makan. Sementara ada banyak orang yang tidak bisa menikmati itu. Ya.
1: Atambua menyapa. Ya.

0: Bapak, ini para hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa ya? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi